Kalau dari BMKG sih kemungkinan kita siang sampai sore itu bakalan berhujan. Bakalan turun hujan tanggal 2, tapi hujannya hujan ringan. Biasanya tuh enggak terlalu lama gitu hujannya tanggal 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin ada kegiatan di luar ya, siap-siapin aja bawa payung atau jas hujan tanggal 2 supaya enggak kehujanan nantinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: power, the power, power. Pop a lighter.
1: You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, power dari G-Dragon, teman Pro 2 ya. Yang gimana kalau ngomongin tentang kekuatan, itu gak cuma tentang kekuatan fisik aja, tapi kekuatan dari rasa percaya diri kamu tuh juga menjadi

dua sutradara yang dikenalnya tuh awalnya dari YouTube, bukan dari orang-orang yang punya background studies film gitu, Tomo Proyo 2. Jadi menarik banget kan. Kalau ngomongin tentang backroom, terutama Tomo Proyo 2, ini sutradaranya tuh masih muda banget ya, kayaknya masih early 20s gitu Tomo Proyo 2 ya. Jadi tuh orang-orang tuh kayak, kok bisa-bisanya di umur 20 tahun sudah buat film sekeren backroom ini gitu Tomo Proyo 2 ya. Yang dimana emang kalau kamu gak tahu, backroom itu tuh awal mula yang tercipta dari lore yang ada di sosial media. Jadi tuh ada akun kayaknya tuh namanya 4chan gitu Tomo Proyo 2 ya. Bukan akun sih, dia tuh kayak semacam application kayak gitu. Dimana di sini nih memang menunjukkan foto satu ruangan yang kelihatannya tuh kayak liminal space gitu. Jadi memang ada nuansa-nuansa yang bikin orang-orang tuh ngerasa kayak familiar sama ruangan ini, tapi juga kayaknya tuh kayak pernah lihat tapi gak pernah lihat gitu, tapi creepy gitu. Karena kan ruangannya tuh kosong dengan warna kuning mentereng gitu ya Tomo Proyo 2, yang bikin orang-orang tuh kayak there's something creepy in here gitu kan. Yang akhirnya tuh setelah backroom itu awalnya menjadi cerita gitu, lore di internet Tomo Proyo 2, banyak banget orang-orang yang buat cerita untuk backroom itu sendiri, yang akhirnya film itu digarap sama sang sutradara yang sekarang tuh jadi sukses banget filmnya gitu Tomo Proyo 2. Tapi ini kalau ngomongin tentang film-film yang sukses banget di bioskop kayak Backroom nih, ternyata film ini juga menginspirasi beberapa studio Hollywood lainnya untuk menggarap film kayak Backroom gitu Tomo Proyo 2 ya. Jadi kayak mereka tuh pingin garap film-film yang punya sejarah dari internet horror gitu, alias creepypasta kayak gitu loh Tomo Proyo 2 ya. Jadi kalau kamu gak tahu nih, ada salah satu creepypasta yang terkenal banget di internet ya. Jadi ini bakalan digarap jadi film. Tahu gak siapa Tomo Proyo 2? Kalau kamu udah tahu nih, dan kalau kamu belum tahu, aku kasih tahu, yaitu Siren Head Tomo Proyo 2. Jadi Siren Head ini adalah karakter monster raksasa setinggi kurang lebih 40 kaki, berbentuk kurus kering dan memiliki dua siren sebagai kepala yang dapat mengeluarkan suara bising dan siaran terdistorsi untuk memancing korbannya gitu. Jadi film ini nih, lore ini, sorry, Tomo Proyo 2 ya, jadi lore yang terkenal banget di internet, jadi creepypasta yang sering banget dibahas juga gitu Tomo Proyo 2. Dan finally nih bakalan digarap jadi film, dan sutradaranya nih bakalan disutradarain sama Brian Duffield Tomo Proyo 2, yang dikenal lewat film-film kayak No One Will Save You dan juga Spontaneous. Terus tuh juga untuk naskahnya sendiri nih bakalan ada Zack Greger Tomo Proyo 2, yang kemarin tuh sempet buat film Weapons dan juga Barbarian. Jadi kayaknya nih kolaborasi antara dua orang ini nih bakalan membuat film ini nih makin keren lagi ya gak sih Tomo Proyo 2. Tapi untuk tanggal dan lain-lainnya emang belum dikasih tahu nih kapan bakalan rilisnya, tapi pastinya nanti kalau informasinya udah lengkap Tomo Proyo 2 bakalan aku kasih tahu ke kamu secepatnya. Jadi make sure kamu jangan pernah kelewatan dengerin Pro 2 Palembang ya Tomo Pro 2.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, masih bareng Naura juga di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih pengen ngomongin seputar dunia horor teman Pro 2 ya, di mana nih kayak aku bilang tadi, banyak banget horor-horor yang lagi rising banget ya, terutama kayak film Backroom dan Obsession yang emang lagi tayang di bioskop Indonesia juga. Tapi nih ternyata kalau ngomongin film horor Obsession satu ini teman Pro 2, ya banyak banget yang langsung mencap salah satu karakter di film tersebut tuh dengan kategori cegil tuh, karena emang nih film tersebut tuh menceritakan tentang seorang perempuan bernama Nikki, yang dimana Nikki ini nih obses sama seorang laki-laki yang namanya Bear teman Pro 2. Tapi obses ini nih gak datang secara tiba-tiba, tapi karena si Bear ini gak sengaja mengucapkan kayak permintaan kayak gitu teman Pro 2, kalau Nikki ini supaya suka sama dia. Tapi seperti tersihir teman Pro 2, akhirnya si Nikki ini beneran suka, tapi sukanya itu tuh secara berlebihan gitu teman Pro 2 ya, yang akhirnya mungkin karena sikap Nikki yang berlebihan itu, Nikki dicaplah sebagai cegil oleh banyak orang. Tapi teman Pro 2 ya, ngomongin tentang Nikki sebagai cegil ya, jokes-jokes Nikki cegil gitu, ada isu yang lebih besar dibalik karakter yang emang deket banget sama isu yang sering banget dialami sama perempuan-perempuan di dunia nyata. Kenapa teman Pro 2? Kenapa kalau cewek-cewek di film-film horor yang karakternya tuh kayak Nikki ya, yang sebenarnya bukan kemauan dia loh menjadi seperti itu, tapi tuh sering banget dijadikan kayak karakter yang apa ya, cewek yang ngeselin banget gitu teman Pro 2. Padahal nih kalau kita lihat di dunia nyata, perempuan tuh sering banget baru dianggap sebagai a true victim kalau terlihat 100% sempurna dan gak pernah salah. Begitu ketemu satu sisi yang dianggap negatif seperti pakaian yang tertentu, vokal atau punya kesalahan lain, langsung tuh muncul komentar kayak, padahal kalau seseorang itu adalah korban ya, mereka tuh ya tetap korban. Fokusnya seharusnya pada tindakannya gitu teman Pro 2 ya, kalau dilakukan oleh pelaku dan masalah yang terjadi, bukan sibuk cari-cari kesalahan korban untuk mengurangi empati atau membenarkan yang mereka alamin gitu. Makanya kalau ngomongin Nikki di film Obsession teman Pro 2, pastinya Nikki tuh bukan cegil, tapi emang dia tuh salah satu korban dari laki-laki yang sebenarnya suka banget sama dia, tapi gak bisa dapetin dia. Akhirnya ya gak sengaja aja dapetin wish itu. Ternyata pas suka, ya tetap aja gitu, Nikki yang disalahin ujung-ujungnya. Tapi menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2 tentang discourse ngomongin apakah Nikki cegil atau gak cegil? Apakah kamu ada opini lain teman Pro 2? Boleh banget kalau kamu punya opini lain yang pengen kamu bagiin di WhatsApp kita di 0816 110 916.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, you're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ngomongin seputar dunia perfilman ya, yang kayaknya tuh sekarang lagi banyak banget film-film bagus ya, terutama gak asal Indonesia, teman Pro 2 ya. Gak cuman yang luar negeri aja bagus-bagus, tapi Indonesia juga nih. Salah satunya film yang bakalan rilis, teman Pro 2, ini ada film dari Habib Jafar ya, yang membawa dakwah itu ke film layar lebar, di mana film ini berjudul Seni Merayu Tuhan, yaitu film ini berasal dari adaptasi buku dengan judul yang sama dan dikembangkan menjadi film bioskop yang emang jadi buku karyanya Habib Jafar juga tuh, teman Pro 2, di mana Habib Jafar juga terlibat penuh dalam proses produksinya, di mana dia tuh menjadi salah satu kontributor untuk ide awal sampai revisi naskah agar film tersebut tetap sesuai dengan pesan buku yang ada tuh, teman Pro 2. Keren banget ya. And then film ini bakalan menceritakan tentang tema untuk mencari makna hidup, yaitu tentang arti hidup, kehilangan, dan proses menjadi dewasa, di mana tokoh utama kita tuh bakalan bernama Hikmah, itu teman Pro 2 ya, seorang anak muda yang mengalami masa-masa sulit, yang dimana si Hikmah ini diperankan oleh Ari Irham, dan digambarkan dia tuh sedang kehilangan ibunya dan mencari makna hidup setelah kehilangan ibunya itu. Dan film ini tuh emang kalau kata Habib Jafar sendiri ingin menyasar kepada generasi muda, karena emang ceritanya yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda sekarang, yaitu tentang keluarga, persahabatan, cinta, dan juga tentang kehilangan, teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran tentang filmnya, teman Pro 2, kamu bisa banget nonton di bioskop kesayangan kamu nanti di tanggal 13 Agustus 2026.

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Biba Dubi dengan Sun Headset teman Pro 2, requestan dari Arkan di Jakabaring yang bilang lagi suka banget sama style baru Biba Dubi, keren banget sih emang. Thank you Arkan udah request di Pro 2 Palembang, dan emang Biba Dubi keren banget sih. Comeback kali ini nih sangat-sangat ditunggu ya teman Pro 2, karena emang Biba Dubi dengan style barunya nih yang lebih grunge, yang lebih rock gitu kan teman Pro 2, jadi pastinya ini lebih keren lagi dong. So, untuk kamu juga teman Pro 2 yang pengen dengerin lagu favorit kamu, kamu boleh banget request aja langsung di 0816 110916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, kamu bisa aja komen langsung di live chatnya, nanti bakalan aku bacain dan juga puterin lagu favorit kamu.

And teman Pro 2 lagu selanjutnya ini juga requestan dari teman Pro 2 ya, yang bilang lagi jatuh cinta nih. Dan entah kenapa senang banget dengerin lagu ini kata dia. Ini dia Reality Club dengan Am I Bothering You.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Taylor Swift dengan Cruel Summer, teman Pro 2. Yang emang kalau sekarang kan lagi summer ya, tapi kayaknya ini gak akan cruel sama sekali untuk Taylor, karena Miss Taylor lagi bahagia-bahagianya, teman Pro 2 ya. Karena gosip-gosipnya nih, Taylor nih bakalan menikah nih bentar lagi, teman Pro 2. Gosipnya juga nih kayaknya bakalan di akhir pekan ini deh, teman Pro 2. Kita tungguin aja ya. Tapi ini sebelum menikah, teman Pro 2, ternyata Taylor dan juga Travis Kelce juga menyumbang $26 juta Amerika Serikat untuk 20 lembaga amal di Amerika Serikat, teman Pro 2, di mana bantuan ini disalurkan ke beberapa sektor sosial, mulai dari bank makanan, perlindungan hewan, pendidikan, hingga rumah sakit anak. Dan jadi salah satu organisasi yang menerima sumbangan dari Taylor Swift ini adalah City Harvest, teman Pro 2, di mana organisasi ini menerima donasi sebesar $1 juta Amerika Serikat dari pasangan tersebut. Wuh, keren banget. Jadi ya, teman Pro 2 ya, selain menyambut hari bahagia mereka berdua ya, mereka kayaknya gak mau bahagia berdua aja, tapi bahagianya dibagi-bagi ke orang-orang lain juga tuh, teman Pro 2. Keren banget ya. Tapi nih jadi penasaran ya, kira-kira nih nanti pas nikah Taylor Swift tuh konsepnya apa ya, teman Pro 2? Atau nanti pas nikah nih Taylor Swift malahan ngeluarin album baru? Karena kan Taylor tuh banyak banget kejutannya nih, teman Pro 2 ya. Jadi pastinya nih kita tungguin aja, teman Pro 2 ya, beberapa hari ini kira-kira ada info apa lagi nih tentang Taylor. Jadi untuk kamu yang suka sama Taylor Swift ya, jangan sampai ketinggalan info-info menariknya, karena bakalan pasti aku siarin di Pro 2 Palembang. Jadi make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau udah masuk jam 9, artinya kita bakal ngebahas tema yang lebih spesifik, teman Pro 2. Dan pastinya hari ini kita bakalan ngebahas tema yang relevan banget untuk kamu-kamu anak muda, tuh teman Pro 2. Apa-apa, udah bisa tebak belum nih? Bener banget teman Pro 2, kalau yang di ujung sana nebak lingkungan hidup bukan kak, ya bener banget lingkungan hidup loh. Karena lingkungan hidup tuh jadi salah satu isu yang sekarang tuh juga sering banget dibahas ya teman Pro 2, karena kita kan hidupnya di lingkungan ya. Jadi kalau misalnya lingkungan kita juga gak sehat, gak bersih gitu teman Pro 2 ya, pastinya tuh bakalan berpengaruh ke diri kita juga, walaupun tidak secara langsung gitu teman Pro 2. Dan salah satu isu lingkungan hidup yang mungkin tuh belum banyak diketahuin sama anak-anak muda gitu teman Pro 2 itu adalah mengenai fast fashion. Nah, untuk kamu yang gak tahu, fast fashion ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan pakaian murah dan trendy yang diproduksi secara lebih cepat teman Pro 2. Dan umumnya fast fashion ini mengambil contoh dari budaya atau cara berpakaian artis-artis terkenal gitu, sehingga fast fashion ini para konsumen fast fashion dapat membelikan pakaian terbaru dan trendy dengan harga yang lebih terjangkau, namun hadir dengan kualitas yang lebih rendah sehingga tetap menguntungkan produsen tersebut. Nah, jadi melalui fast fashion biasanya konsumen itu akan membeli model pakaian yang paling baru atau model pakaian yang lagi ngetren aja gitu teman Pro 2. Lalu setelah trennya selesai, pakaian itu bakalan dibuang. Sayang banget kan teman Pro 2. Dan limbah-limbah buangan dari baju-baju fast fashion inilah yang bisa menyebabkan isu lingkungan yang parah banget teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen tahu gimana ceritanya nih fast fashion itu bisa mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi global warming dan lain-lainnya teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di ball man.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kayak yang aku janjiin tadi ya teman Pro 2, kita bakal ngebahas gimana sih sebenarnya fast fashion itu berdampak kepada lingkungan. Apakah emang benar nih baju-baju ini bisa membuat yang namanya global warming, banjir bahkan teman Pro 2 ya. Ternyata emang faktanya benar banget teman Pro 2. Karena fast fashion ini jadi salah satu industri ya penyumbang polusi terbesar, di mana industri fast fashion ini menyumbang 10% emisi karbon dunia dan menjadi salah satu penyebab utama polusi udara teman Pro 2. Wah, wah, wah. Terus tuh juga produksi pakaian yang sangat-sangat berlebihan ini ya, di mana sekitar 150 miliar item pakaian itu diproduksi setiap tahun dan banyak di antaranya tuh cepat banget dibuang setelah dipakai. Nah, jadi limbah-limbah pakaian bekas tadi berakhir di tempat pembuangan dan menghasilkan bahan kimia berbahaya bagi lingkungan, di mana produksi pakaian itu tuh kan juga membutuhkan air, energi dan bahan baku dalam jumlah yang sangat-sangat-sangat besar teman Pro 2. Di mana nih katanya satu jeans aja itu bisa menghabiskan sekitar 2000 galon air serta setara dengan kebutuhan minuman manusia selama 7 tahun tuh. Wah, wah, wah, bayangin seberapa banyak air yang digunakan untuk ngebuat satu celana jeans yang lagi kamu pakai teman Pro 2. Gila banget gak sih? Selain itu juga nih karena kebutuhan bahan seperti kapas itu tuh ngebuat pembukaan lahan baru yang semakin luas juga ya, mengancam pastinya flora dan fauna yang ada juga tuh teman Pro 2. Jadi industri ini juga bisa yang namanya mendorong kerusakan hutan dan juga ekosistem. Selain itu juga nih, sampah tekstil itu tuh sangat-sangat susah didaur ulang teman Pro 2 ya, dimana kayak cuman sekitar 12% limbah fashion yang berhasil didaur ulang, sementara sisanya tuh mencemari lingkungan karena bahan campurannya tuh yang sulit banget diproses kembali tuh. Wah, bayangin tuh teman Pro 2 ya, baju-baju yang kamu buang itu tidak bisa terserap gitu, akhirnya juga ya jadi sampah aja gitu, yang pastinya menyebabkan apa? Banjir, terus tuh nyebabin longsor, banyak banget lah pokoknya hal-hal negatif sama Pro 2. Selain itu juga kalau ngomongin tentang fast fashion, isu yang sering dibahas itu juga adalah isu bayaran buruh yang tidak sesuai teman Pro 2, di mana mungkin produser lagu dong kalau produser ya. Produsen itu selalu menargetkan untuk usahanya untuk berjalan terus sama Pro 2. Jadi produksi yang akhirnya nih para buruh yang bekerja itu dibayar tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Ditambah lagi juga kondisi pabrik yang tidak layak gitu teman Pro 2, itu juga banyak banget menyebabkan kecelakaan saat bekerja, yang itu tuh menjadi isu yang juga sering banget dibahas dan dikaitkan sama industri fast fashion ini. Jadi ternyata baju yang kamu pakai teman Pro 2 itu bukan cuman sekedar gaya-gayaan aja, tapi banyak banget cerita dibaliknya ya teman Pro 2. Jadi mulai sekarang kamu bisa lebih mindful lagi untuk pakai baju teman Pro 2, jangan cuman asal beli gara-gara fashionnya lagi terkenal atau lagi trendy gitu teman Pro 2. Coba deh cari warna kamu sendiri. Tapi teman Pro 2, sebenarnya gimana sih caranya supaya bisa berhenti ya konsumsi berlebihan terutama di bidang fast fashion ini, karena kan pastinya kita semua tergiur ya sama fast fashion ini karena harganya yang murah, terus juga stylenya yang juga beragam gitu teman Pro 2, yang emang bikin kita tuh pengen beli terus gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, selanjutnya aku bakalan kasih tahu ke kamu gimana caranya supaya kamu bisa lebih mindful lagi dalam belanja dan gak terjebak di industri fast fashion ini. So, setelah satu ini bakalan aku kasih tahu ke kamu, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 ya. Bakalan aku puterin lagu-lagu menyenangkan untuk kamu supaya gak terlalu overthinking mikirin fast fashion. So, teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Dikta, Stop Bilang Iya ya. Ini memang anthem banget untuk kamu-kamu yang people pleaser, teman Pro 2. Tapi kali ini bakalan aku reverse ya. Jadi stop bilang enggak, stop bilang enggak, stop bilang iya sama fast fashion, teman Pro 2 ya. Karena emang fast fashion itu kayak aku jelasin tadi tuh berbahaya banget untuk lingkungan hidup ya, teman Pro 2, yang pastinya tuh pengaruhnya tuh besar banget. Mungkin sekarang enggak terlalu kamu sadarin, enggak terlalu kamu rasakan dampaknya, teman Pro 2, tapi beberapa tahun kemudian itu dia nyesel kamu-kamu, teman Pro 2 ya. Kayak aku janjiin juga, teman Pro 2, aku bakalan kasih tahu kamu tips gimana sih caranya supaya kamu tuh bisa berhenti yang namanya konsumsi barang-barang fast fashion ya. Jadi yang pertama nih easy banget, teman Pro 2, easy enggak easy sih sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah kamu harus menerapkan praktik mindful shopping, teman Pro 2, yaitu belanja bijak. Jadi sebelum kamu belanja gitu, teman Pro 2 ya, tanya dulu sama diri kamu sendiri, apakah benar-benar membutuhkan pakaian tersebut? Dan apakah kamu bakal at least makainya tuh sekitar 30 kali lah, teman Pro 2? Kalau jawabannya iya, boleh deh dibeli. Tapi kalau jawabannya enggak, kayaknya sih gak usah dibeli, teman Pro 2, dibanding dia lama-lama cuman bersarang aja di lemari kamu, ya kan? Terus juga kalau misalnya kamu pengen belanja baju juga, pilih desain yang gayanya tuh abadi, teman Pro 2, alias timeless. Jadi hindarin pakaian yang terlalu ekstrim ngikutin tren, tapi pilihlah potongan baju-baju yang emang jadi style kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi meskipun itu udah gak ngetren lagi, tapi kamu bakalan tetap suka sama baju itu. Terus tuh juga, teman Pro 2, yang kedua ya, itu adalah maksimalkan pakaian yang ada. Jadi rawat dan pakai dengan benar pakaian-pakaian yang udah kamu punya. Jadi cuci pakaian kamu tuh menggunakan air dingin dan deterjen yang ramah lingkungan, serta hindari penggunaan mesin pengering berlebihan agar serat kain itu tidak mudah rusak. Nah, terus tuh juga ya, kalau kamu pengen maksimalin pakaian kamu, juga kamu bisa mix and match baju-baju yang kamu punya, teman Pro 2, dengan style yang kekinian gitu. Jadi baju-baju kamu yang lama, yang udah lama gak dipakai di lemari, itu bisa kamu coba pakai lagi, dan juga kamu mix and match dengan style sekarang. Siapa tahu malahan jadi style kamu yang lebih unik dari orang lain, ya kan? Terus yang ketiga ini, teman Pro 2, cari alternatif belanja yang ramah lingkungan. Ini juga udah sering banget diterapkan ya kayaknya ya, yaitu dengan melakukan thrifting, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu senang thrifting, itu tuh udah jadi salah satu langkah awal untuk menjaga lingkungan juga. Karena nih banyak banget juga platform-platform thrifting sekarang yang udah cukup aman gitu, teman Pro 2 ya. Kalau kamu takut misalnya baju-baju thrifting itu tuh kotor gitu kan, gak dicuci dengan baik, sekarang tuh udah banyak ya toko-toko thrifting yang udah membersihkan bajunya dengan baik banget gitu, teman Pro 2 ya. Terus tuh yang terakhir itu adalah kelola pakaian bekas dengan baik dan benar. Nah, ini bisa kamu baju-baju yang udah gak kamu pakai lagi, yang menurut kamu udah gak fashion kamu lagi gitu, teman Pro 2, itu juga bisa kamu donasiin kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, kayak di panti asuhan atau program-program kayak donasi baju ya, untuk teman-teman kamu yang mungkin butuh dan suka baju-baju kamu. Dan sekarang juga banyak banget, teman Pro 2, kalau kamu pengen pre-love juga, itu it's an option banget. Karena pre-love tuh juga jadi salah satu tempat dimana kamu bisa jual baju-baju kamu, dan kamu juga dapat untung gitu, teman Pro 2 ya. Jadi make sure kalau kamu udah gak suka sama pakaian kamu, gunakan beberapa tips-tips yang aku bagiin untuk kamu tadi, teman Pro 2, dan pastiin untuk berhenti beli fast fashion. Kecuali kalau misalnya kalau kamu suka banget bajunya ya, kamu beli toko-toko yang emang brand-brand fast fashion, gak apa-apa sih. Tapi tetap harus dipakainya, jangan cuma sekali dua kali, at least kayak aku bilang tadi 30 kali lah dipakai, nah baru itu yang namanya slow fashion.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget udah mendekati jam 10 aja, teman Pro 2, yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih, karena selanjutnya di Santai Siang kamu bakalan ditemenin sama Erina Azali. Dan thank you sama teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari pagi tadi ya, sampai jam mendekati jam 10 ini. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, bahagia selalu teman Pro 2.

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menyalurkan 3.074 paket makanan kepada 80 panti asuhan di Palembang dan sekitarnya. Bantuan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dan Kapolda Sumsel Sandi Nugroho mengatakan angka 80 panti asuhan dipilih sebagai simbol 80 tahun pengabdian Polri kepada masyarakat. Penyaluran bantuan dilakukan serentak melalui jajaran Polsek dan Babin Kamtimas. Serta Kabid Humas Polda Sumsel Nandang menyebutkan kegiatan ini menjadi wujud nyata tema Polri untuk masyarakat. Aksi sosial tersebut menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir melayani masyarakat dan peduli terhadap masyarakat.

Anggota Triple S, Yubin menghentikan sementara seluruh aktivitas mengikuti anjuran tim medis untuk fokus pada pemulihan kesehatan. Mudhouse memastikan kesehatan artisnya menjadi prioritas utama dan memberikan dukungan yang penuh selama masa istirahat. Musisi Tulus mengatakan bahwa lagu Teh Hijau bercerita mengenai kehampaan yang tidak perlu dipaksakan untuk hilang. Menurutnya setiap orang dapat melalui fase tersebut dengan cara menerima dan juga memahami proses yang sedang dijalani. Judul Teh Hijau dipilih sebagai simbol dari hal-hal sederhana yang masih dapat dikendalikan di tengah situasi yang tidak menentu. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, dan juga TikTok serta X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0816 1106916 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rina Zali. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Selamat Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang bareng sama Irina Zalis. Siang hari ini aku bakal nemenin kamu pastinya di hari Jumat ini ya. Semoga Jumat ini Jumat baik. Dan pastinya kita di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 12 Pro 2 Hitlist ya, bakal nemenin kamu teman Pro 2. Dan nanti di jam 12 bakal ada Santai Siang spesial UMKM. Di jam 1 nanti kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga, dan kita bakal ke dunia entertainment di jam 2 siang nanti ya. Jadi pastiin kamu station only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

91.6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Instagram

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari Naikila, teman Pro 2, lagu terbarunya Naikila nih, Bor, ya, single dong. Memang ya, kemarin kan sempet manggung juga di Malaysia, terus juga baru-baru ini Naikila tuh manggung bawain lagu apa? Keong Racun. Emang ya, racun banget Naikila mah. Orang-orang bakal banyak banget yang mulai bilang kayak, ih bikin ininya dong, covernya dong, covernya dong. Karena memang kayaknya semua lagu tuh kalau dihibdutin sama Naikila semuanya enak, iya gak sih teman Pro 2?

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sains Teman Play 6 Pro 2 Rani Pali, emang teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist ya, nyapain dulu yang udah gabung di WhatsApp 0816 11 06 916. Hai, ada Intan yang katanya pengen dengar lagu I Love You But You Lebih Love Me dari NPD. Oh oke, okay. NPD emang lagi naik-naik daunnya banget ya sekarang ya. Terbukti salah satu penggemarnya di sini teman Pro 2, manusia yang NPD abis ya. Itu asli NPD banget dia mah, kalau dia ya bikin terganggu ternak tetangga kayaknya ya teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang pengen request, masih aku tungguin karena kita masih di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem gak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya. Aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana hari jumpanya kamu? Udah siap-siap ya kayaknya aku lihat buat janjian hari Minggu. Karena memang kalau misalnya cewek tuh bener-bener dari seminggu sebelum kayaknya ya udah, nanti hari Minggu pakai baju apa ya kalau janjian, iya kan? Bener, bener. Kita bahkan punya teman-teman Pro 2 yang udah menyiapkan wardrobe tuh dari seminggu. Jadi pokoknya kayak tiap minggu dia bakal selalu kayak nyetrika baju, terus digantungin ini buat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ya, that's Teteh. Shout out to Teteh ya. Tapi emang kayak gitu ya teman Pro 2, banyak banget jenis-jenis orang yang kalau misalnya daily life tentang OOTD-nya tuh benar-benar diperhatiin banget. Ya sesederhana kayak nyenengin diri sendiri dengan ngaca, terus kayak ngelihat kita lucu sendiri, ih kayak seneng aja hati ya.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Wah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Giat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: takut apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siang hari ini ya, di Santai Siang spesial UMKM. Pastinya aku gak sendiri, teman Pro 2 ya. Dan pastinya buat kamu semua yang udah station dari tadi banget ya, Kita bakal ngobrol, teman Pro 2, bukan sendiri, tapi aku bakal bareng sama dua temanku di sini ya. Kita kenalan dulu. Halo, ada siapa di sini? Selamat siang.

0: tema kita hari ini cukup penting teman-teman juga ya, karena sebenarnya penelitian atau juga proyek yang kalian jalani gak sih sekarang?
1: Mata kuliah, dari mata kuliah metode penelitian sih kak.
0: Jadi kalian sedang menjalankan penelitian gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya sebelum kita lebih jauh ya, karena ke jurusan dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kayak sistem informasi? Karena maybe semua orang nggak begitu familiar ya. Wah, apa ini sistem informasi? Sistem informasi yang berkaitan dengan UMKM.
2: Bentar ya mbak.
0: Oke, boleh. Jadi memang teman Pro 2 kalau kita siang hari ini tuh banyak banget yang bakal kita obrolin, dan kamu juga bisa nanya langsung ya sama mereka berdua, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, teman Pro 2, atau ke Instagram kita juga available banget ya di @pro2rrpalembang, dan kita juga live streaming pastinya di YouTube channel RRI Palembang, teman Pro 2. Jadi langsung aja ke situ ya, kamu kayak jump in boleh banget ya, karena siang hari ini banyak yang harus dibahas deh ya. Ya gimana nih? Siapa yang mau jawab, Lisa?
2: Boleh.
0: Oke. Okay.
2: Sistem yang digunakan untuk membantu pemilik usaha mengelola kegiatan bisnis agar lebih mudah. Gitu mbak.
0: Okay. Jadi kayaknya semua bisnis perlu sistem informasi ya?
2: Iya.
0: Oh, tapi kalian sendiri punya ini nggak sih? Ada keluarga yang menjalankan bisnis juga nggak?
2: Ada.
0: Atau di rumah?
2: Di rumah.
0: Oh di rumah. Di aduh, bisa sama nih hijrah. Tiba-tiba bisa diskon nanti ya, apapun yang dia jual. Oh ternyata gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang kayaknya semua orang butuh ya. Tapi kalau mau mendengar kata logistik teman Pro 2 ya, kan banyak nih orang-orang mungkin berpikir ke ekspedisi gitu ya. Tapi sebenarnya apa aja sih yang masuk ke bisnis logistik?
1: Kalau saat ini bisnis logistik itu bisa kayak JNE ya kak,
0: iya,
1: Shopee,
0: kayak ini tadi ya, kayak jasa ekspedisi.
1: Jasa ekspedisi seperti tapi JNE, JNT.
0: Kalau selain itu ada lagi nggak?
1: Selain itu kayak si cepat juga sama seperti itu kak.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kayak selain logistik yang kayak gitu ada lagi nggak sih, yang bukan yang antar jemput barang?
1: Oh, bukan antar jemput. Kalau di penelitian kami kemarin tuh kami meneliti di PT Cahaya Laut Mas Jaya kak. Nah itu dia PT kontraktor yang membutuhkan logistik juga untuk pengiriman material. Jadi FYI, PT Cahaya Laut Mas Jaya ini punya dua kantor kak. Dia ada kantor di Palembang sama kantor di Baung. Jadi kantor yang di Baung ini kan cukup terisolasi, agak jauh ya kak. Kalau misalnya itu agak susah juga untuk dicari tempat bangunan, bengkel gitu kak. Jadi barang-barang yang di proyek itu, yang di Baung itu disuplai dari Palembang kak.
0: Oke. Tapi sejauh penelitian kalian ini ya, itu apa sih tantangan terbesar di catatan bisnis logistik yang masih dilakuin?
1: Kalau penelitian kemarin itu di PT Cahaya Laut Mas Jaya itu masih menggunakan Excel kak untuk database-nya kak.
0: Jadi mereka masih menggunakan Excel.
1: Iya, masih menggunakan Excel.
0: Tapi emang seharusnya pakai apa nih sekarang? Kalau di era yang sekarang?
1: Harusnya kalau di era sekarang ini udah menggunakan sistem ya kak, harusnya kak, apalagi berbasis PT. Kalau misalnya sistem itu kan terorganisir kak. Kayak misalnya dari penelitian yang kami buat itu kan. Dari proses request barang itu udah masuk ke dalam sistem. Setelah itu monitoring request itu bisa langsung diakses oleh direktur kan. Setelah itu ada pembuatan surat jalan secara otomatis. Setelah itu ada sistem tracking kak. Jadi jadi dia hanya membutuhkan sistem, di luar dari itu enggak menggunakan apa-apa lagi gitu.
0: Jadi memang kalau bisnis logistik itu sekarang lebih enaknya pakai sistem ya, bukan lagi pakai kayak kalau dulu Excel gitu ya. Tapi sekarang sistem. Tapi seberapa gede sih pengaruhnya pencatatan ini ke dalam kayak perencanaan operasional bisnis?
3: Sebentar ya mbak.
0: Dan kita juga teman Pro 2 bisa banget ya. Nanti kita juga bakal nyapain kamu semua. Tapi abis yang satu ini kita bakal break dulu ya. Tetap stay tune terus di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.
1: Kak, maaf Kak, tadi

Teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: 2. Nah, ini kalau misalnya aku lihat, kalian kan desain of a web-based logistic management information system ya. Nah, ini kenapa nih pilih topik ini dari kalian berdua?
1: Saya memilih topik ini dikarenakan di PT Cailot Mas Jaya itu masih menggunakan sistem yang manual, Kak. Mulai dari request ordernya, mulai dari pemantauannya.
0: Dekatkan lagi, sayang. Boleh gak? Sama microphone. Nah, itu ya.
1: Gini.
0: Terus?
1: Ya, pokoknya seluruh prosesnya itu masih manual, Kak. Belum terintegrasi oleh sistem. Jadi, harusnya kan kalau misalnya PT itu lebih ke sistem, gak
0: ya,
1: sih,
0: udah,
1: Kak?
0: Iya, udah gede gitu ya. Kita mikirnya ekspektasi kita, wah, udah canggih nih pasti gitu ya. Tapi ternyata kalau masalah yang ditemuin sendiri di penelitian kalian, masalah utamanya di mana tuh?
2: Untuk masalah utamanya ada proses permintaan material, Kak. Masih menggunakan chat dan telepon, tidak adanya tracking, pengiriman secara real time.
0: Jadi emang semuanya serba manual gitu ya, masih kayak pesen dong, dikirim gitu, itu doang ya, nggak ada bisa kayak ngecek real time-nya gimana, status paketnya gimana gitu ya. Ternyata emang gitu teman berdua ya. Tapi kalau dalam penelitian kalian ini, kalian kayak punya metode-metode khusus nggak sih yang kalian pakai?
1: Jadi saat pengamatan observasi dari masalah tersebut, kami menggunakan metode analisis speeches, Kak.
0: Oke, apa itu?
1: Metode analisis speeches ini mengidentifikasikan masalah-masalah yang terjadi pada sistem yang berjalan gitu. Dan di apa ya namanya? Dan diperbaiki dengan sistem yang baru gitu, Kak.
0: Jadi emang menggunakan dia nyari tahu di mana nih salahnya, kayak black point-nya di mana gitu ya. Oke. Nah, teman-teman dua ya. Tapi kalau di penelitian kalian juga tadi yang sempat aku baca juga ada yang namanya C-Force ya. Nah, itu tuh apa sih kelebihan C-Force ini dibandingin sama sistem yang lama?
2: Untuk C-Force-nya untuk mengintegrasi seluruh proses logistik dalam satu sistem, mulai dari permintaan verifikasi barang hingga laporan otomatis, Kak.
0: Oh, jadi gitu kayak aplikasi gitu juga ya?
2: Iya.
0: Dan ini kalian bikin atau gimana tuh?
1: Ini masih perancangan, Kak.
0: Masih perancangan nih.
1: Belum diimplementasikan dan juga belum dibikin.
0: Tapi kalian berdua udah mulai merancang C-Force ini ya?
2: Iya.
0: Keren banget nih teman berdua ya. Jadi memang mereka berdua tuh kayak merancang sistem baru biar nanti di PT tempat mereka melakukan penelitian ini kayak lebih tertata lagi gitu ya, kayak logistiknya, kayak kalau misalnya ada pesanan masuk semuanya tuh teman berdua bisa dicek berkala juga sama customer-nya langsung ya. Ternyata emang kayak gitu. Ternyata emang sekarang anak-anak mahasiswa pada keren-keren ya. Ini kenapa tuh kalau misalnya dilihat di C-Force ini kayak ada yang namanya feature store and forward. Nah, ini buat apa tuh?
1: Karena lokasi penelitian kami itu kan ada dua tadi, Kak. Aku di introduction tadi ada ngomong kalau misalnya PT Cailot Mas Jaya ini ada dua tempat, dua kantor kan. Ada di Palembang sama yang di Baung. Nah, yang di Baung ini tempatnya itu sulit jaringan, Kak. Lumayan sulit jaringan ketika hujan atau sedang di kendaraan atau lagi di jalan itu lumayan susah sinyal, Kak.
0: Jadi emang susah ya. Jadi itulah kenapa ada yang namanya feature store and forward ini.
1: Jadi data-data tersebut itu disimpan dulu di dalam database yang ada di sistem. Jadi ketika ada jaringan itu baru masuk ke dalam apa server mereka gitu, Kak.
0: Terus masuk ke dalam kayak executive dashboard kayak gitu.
1: Iya.
0: Itulah yang namanya executive dashboardnya. Tapi manfaatnya selain itu apa sih executive dashboard ini sendiri?
2: Dashboard memudahkan manajemen monitor stok pengiriman dan aktivitas sehingga keputusan dapat diambil cepat, Kak.
0: Jadi emang kayak ngelihat langsung gitu ya, dikirim di kemana, ini gimana gitu ya?
2: Iya, Kak.
0: Oke. Wow, kalau udah kayak gini tuh kayak udah mumpuni banget ya teman-teman berdua. Tapi kalau untuk perusahaannya sendiri ini tempat kalian meneliti, manfaatnya apa nih?
1: Penelitian ini diharapkan memiliki dampak

0: efisiensi dan efektivitas, Kak. Setelah itu pengurangan resiko kehilangan barang. Setelah itu ya datanya lebih terorganisir sih, Kak, di dalam satu sistem tersebut.
1: Jadi emang tujuannya penelitian ini kayak ngerancang sistem informasi logistik gitu ya?
0: Iya.
1: Tapi kalau secara luas itu tujuan penelitiannya apa sih?
2: Tujuan.
1: Ini maybe buat ngatasi permasalahan di sistem lama juga ya. Jadi kayak mereplace sistem yang lama gitu. Jadi kayak lebih di refreshing lagi ya sistem-sistem yang udah lama ya. Tapi kalau tadi kan udah dibilang juga tuh, oh biar bisa mengambil keputusan secara real time gitu, Kak. Nah, tapi kalau real time di sini artinya apa nih?
0: Real time itu berarti data itu langsung diperbarui, Kak, di sistem, Kak. Ketika mereka udah dapat jaringan di sana itu langsung memperbarui data gitu, Kak. Bisa apa yang kami input itu langsung masuk ke data mereka gitu, di sistem mereka secara langsung gitu, Kak.
1: Keren ya. Dan kalian mau pakai dashboard?
0: Ya, betul.
1: Kenapa tuh? Kenapa kalian memilih sistem kalian tuh pakai dashboard?
2: Dashboard menyajikan informasi penting, Kak. Dalam bentuk yang ringkas.
1: Oh. Nah, tapi kalau misalnya enggak ada internet gimana tuh?
0: Jika sistem jika sistem itu tidak memiliki internet, sistem tetap dapat digunakan melalui fitur tadi, Kak, yang store and forward. Data disimpan sementara di perangkat dan akan otomatis dikirimkan ke server. Saat jaringan kembali tersedia.
1: Oh, jadi emang itu kayak di-keep dulu, nanti kalau misalnya udah ada lagi internetnya, langsung real time lagi mereka ya?
0: Iya, betul, Kak.
1: I see nih teman Pro 2 ya. Kayaknya bakal banyak juga yang kita bahas teman Pro 2 ya. Setelah ini kita bakal juga ngelihat gimana kontribusi mereka, terus juga penelitian mereka sama penelitian yang lain itu apa sih bedanya ya. Pastiin kamu stay tune, kita bakal break dulu ya. Tetap stay tune di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Ya, yes, teman Pro 2 balik lagi di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu ya. Jadi kita tadi ngomongin masalah penelitiannya si Jira sama Lisa ya. Dan memang tadi udah cerita banyak banget sih teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi nih, kalau dilihat dari sisi kontribusi sendiri ya, kalau menurut kalian berdua nih, kira-kira penelitian kalian nanti kontribusinya gimana tuh?
1: Kontribusi penelitian adalah memberikan rancangan sistem informasi logistik yang sesuai dengan kebutuhan operasional PT Cahaya Lautan Mas Jaya, Kak.
0: Oh, jadi bakal dipakai buat di tempat penelitiannya ya.
1: Iya.
0: Oh, keren nih teman berdua. Ya, tapi kalau misalnya dilihat lagi kan penelitian kalian sama penelitian yang lain tuh bedanya apa sih?
2: Oh, kalau misalnya ini kan kami kan merancang sistem informasi logistik ya, Kak. Kalau misalnya sistem informasi logistik lain kan kayak JNE, JNT itu kan udah ada sistemnya sendiri kan. Nah, bedanya itu dengan sistem yang kami rancang ini, dia itu ada sistem tracking, ada sistem request order, ada sistem apa lagi ya, itu buat surat jalan otomatis kayak itu, Kak. Kalau misalnya di JNT itu kan resi kan, tapi kalau kami ini menggunakan kode, Kak.
0: Oke. Jadi kayak lebih simpel dan lebih memudahkan gitu dengan banyak kemudahan ya yang dipakai. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, kenapa sih menurut kalian sistem logistik tuh kayak penting banget?
1: Dalam penelitian kami, sistem informasi, Kak, logistis berperan sebagai pusat integrasi seluruh proses sistem ini. Kesalahan meningkatkan akurat data, mempercepat proses kerjanya, Kak.
0: Oke. Jadi kayak gitu tuh teman berdua ya. Cukup banyak ya ternyata yang kita bahas teman berdua di siang hari ini bareng sama Lisa dan juga Hijra ya, mengenai penelitian mereka teman berdua, design of the best logistic management information system pastinya. Dan terakhir nih, harapan kalian buat penelitian kalian ini apa nih?
2: Harapan itu bisa apa ya? Bisa membuat sistem itu sih, Kak. Harapannya bisa membuat
0: sistem. Pastinya berguna untuk semuanya ya. Oke deh, kalau kayak gitu ya. Kayaknya udah mau jam 1 teman Pro 2 ya. Saatnya kita pamit dulu dari ruang dengar kamu untuk santai siang UMKM dan juga kuliner siang hari ini ya. Tapi pastinya aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Tapi buat Lisa sama Hija, kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak ya udah mampir di Pro 2 pastinya. And dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kita pamit dulu. Bye.
3: Udahan dulu ya kuliner hari ini. Sampai ketemu di program kuliner selanjutnya. Ngobrolin usaha entrepreneur.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 Produera di Palembang, teman terbaik kamu, teman Produera ya. Aku masih ingin nemenin kamu pastinya, teman Produera, dengan update terbaru dari dunia olahraga juga ya. Yang hari ini kayaknya jamaah sholat Jumat yang full senyum ya. Karena Ronaldo tadi pagi kan mencetak gol juga ya. Dan aku juga lihat di beberapa tempat yang nobar tadi pagi, teman Produera, itu banyak banget yang pakai jersey Portugal ya. Wah, biru-biru di jalan ya. Atau kamu juga salah satu orang yang sekarang lagi mantengin Piala Dunia, teman Produera, karena sekarang kan juga lagi berlangsung juga ya laga, teman Produera. Dan besok juga bakal ada Australia versus Egypt. Nah, kayaknya bakal banyak juga ya laga-laga yang kita bahas nanti, teman Produera. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Produera di Palembang, teman terbaik kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bebe.
1: Kenapa kamu menangkapku?
2: Kamu bisa ngomong.
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kau akan
2: dipidana. Tidak.
3: Woi, enggak. Mancing sambil tidur.
2: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, Gibol Man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan. Teman terbaik.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Sana Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgih Januratmoko meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Ia menilai ini sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah Indonesia pada musim haji mendatang. Teman Pro 2, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meninjau kawasan Sekanak Lambidaro untuk mengevaluasi kondisi infrastruktur, kebersihan, dan fasilitas umum. Ratu Dewa menemukan sejumlah persoalan, diantaranya sampah yang menumpuk, jalan amblas, serta hilangnya besi pengaman penyeberangan. Informasi terakhir, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan, Feby Deru, menekankan pentingnya menjaga kelestarian bahasa daerah. Ia menilai bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya, sekaligus sarana komunikasi antar generasi di lingkungan keluarga. Sekian Info Persi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Prodel Pemalai Bang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore. Wow, di jam 4 sore dong. Udah tahu banget kalau jam 4 sore itu ada sesuatu yang emang spesial banget. Karetnya 2, saking spesialnya ya. Jadi teman Pro 2, sore-sore kayak gini ya, seperti biasa dong. Aku tuh gak bakal mau ngobrol sendirian karena aku butuh teman ngobrol. Nah, yang kerennya adalah teman ngobrolnya aku ini teman Pro 2 ya. Dia ini udah punya karya kece banget pastinya ya. Dan karya bukan cuma satu, tapi ada beberapa. Kita harus kepoin aja langsung. Gimana ya? Setuju dong ya? Oke, sore ceria untuk hari ini teman Pro 2. Aku pengen banget ajak kamu untuk ngobrol ya sama salah seorang penyanyi keren kita, ada kakak Dika Silaban. Hai, selamat sore Kak Dika.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Hai, selamat sore. Aduh, apa kabar nih Kak Dika?
1: Baik Kak.
0: Baik,
1: kakak gimana?
0: Baik juga dong, makin baik pas ngobrol sama Kak Dika. Langsung kayak, wah semangat ya ternyata ya. Oke deh, Kak Dika sudah banget ya. Di sana gimana kabarnya Kak? Kalau di Palembang tuh mendung-mendung deh.
1: Di sini lagi nggak jelas Kak, seperti
0: ada ya? Hati nggak. Waduh, jadi kayaknya mengikuti suasana hati juga ya
1: Kak. Betul, kadang mendung, kadang panas. Gitu.
0: Ya ampun ya, kalau di sini mendung, di sana nggak tahu lah, kadang mendung kadang panas ya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Oke, bareng Kak Dika Silaban. Wow, seru banget loh. Aku udah dapat press release-nya dan langsung terkagum-kagum sama Kak Dika nih sebenarnya. Cie.
1: Iya, terima kasih.
0: Luar biasa banget ya. Jadi udah punya beberapa single ya. Dan betul, itu tuh keren-keren. Aku udah denger loh lagunya. Bagus.
1: Semuanya?
0: Iya dong. Sombong. Aku mah sombong ya. Harus banget kayaknya ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, Kak Dika, tapi kita tuh kayak pengen banget tahu nih ya, kalau nanti kita bahas putaran single, tapi yang pengen banget aku kepoin adalah sejak kapan Kak Dika ini tertarik untuk terjun ke dunia tarik suara?
1: Oke, okay, sebelumnya suara aku jelas gak?
0: Oh banget, jelas banget jelas dong
1: ya? Uh-huh. Alhamdulillah. aku sebenarnya nyanyi itu dari kelas SD sebenarnya. Aku udah ikut kompetisi nyanyi itu umur 6 tahun.
0: Wow.
1: 6 tahun, itu SD kelas 1 ya. Udah ikut, aku itu sama lomba Ibu Sud.
0: Oh nyanyi lagu-lagunya Ibu Sud.
1: Ibu kasur.
0: Ibu
1: aku
0: kasur,
1: nyanyi
0: okay,
1: lagu anak-anak, lagu naik-naik ke puncak gitu. Iya, cuma saat itu aku nggak dapet placement ya, namanya cuma tes mental.
0: Iya.
1: Itu pertama kali. Terus kalau kakak nanya masalah kapan mulai nyanyi ini dalam arti profesional atau ngeband-ngeband atau gimana Kak?
0: Oh, berarti awalnya ngeband-ngeband dulu ya. Nah, kita kepo dari awal banget deh perjuangan dan perjalanan seorang kakak Dika Silaban ini. Dulu ngeband-ngeband dulu. Awalnya.
1: Iya, aku ada band dulu. Aku dari SMP ikut Porseni Band, ada kan Porseni Band. Terus SMA juga ada kompetisi band se-Jabodetabek.
0: Oke.
1: Okay. Ikut juga. Gitu baru aku mulai profesional tuh masuk kuliah Kak.
0: Oh
1: jadi
0: iya.
1: Soloist.
0: Oh soloist ya pada saat udah profesionalnya gitu. Yeah. Oke. Okay. Tapi kayak reguleran bareng band juga tetap dijalanin pada saat itu.
1: Iya, cuma aku sebenarnya agak picky ya Kak saat itu milih-milih karena kan teman-teman juga udah pas kuliah tuh ada yang sambil kerja, ada yang apa, jadi teman band yang awal itu ya.
0: Iya.
1: Kami pecah, jadi nggak ke situ fokusnya, nggak yang reguler yang benar-benar. Oh kita sama-sama yuk nyari duit di reguler enggak gitu. Jadi aku cuma ngambilnya sebenarnya tuh wedding atau private party gitu sih Kak sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Atau enggak ada event-event di mall dari company gitu sebenarnya Kak.
0: Oh iya. Baru tuh udah pinter nyari duit sejak dulu ya sebenarnya Kak Dika.
1: Ya lumayan Kak.
0: Iya. Enak banget sih kalau orang punya suara bagus ya. Itu tuh kayak hobi yang dibayar kan. Emang suka nyanyi terus waduh dapat. Iya gitu dah ya. Luar biasa banget ya teman Pro 2 ya. Itu dia Kak Dika Silaban. Bahkan kalau aku bilang ini tetap mengambil jalur independen ya Kak Dika ya sampai dengan sekarang.
1: Betul Kak. Sebenarnya beberapa label ada yang nawarin. Cuma
0: pasti, ya.
1: Dengan beberapa kesepakatan yang ada kan biasanya label kan ngasih ini ya, kontrak dan lain-lain gitu ya. Kayaknya akunya belum menyanggupi, jadi kami masih memilih jalur independen gitu sih.
0: Iya iya iya. Tapi aku selalu
1: nggak tahu ke depan ya. Kalau ke depannya nggak tahu ya.
0: Iya iya benar. Tapi aku selalu loh sama yang ambil jalur independen, tapi dia oke banget loh, bisa melebarkan sayap gitu kan ya, kayak Kak Dika gitu. Ini nih keren banget sebenarnya ya Kak Dika ya. Oke oke oke. Tapi kan beberapa lagu nih Kak, tapi yang memang paling hype banget di beberapa lagu ini ada Mati Rasa. Mati Rasa. Luar biasa banget ya. Ada beberapa lagu. Berapa banyak karya Kak Dika sampai dengan sekarang?
1: Ada berapa total karyanya? Sebenarnya singlenya itu baru 4 sebenarnya Kak. Satu aku tuh recycle lagu almarhum abang sepupu.
0: Jadi
1: kalau yang aku karya aku itu ada 4. Kamu, Tersisa Kenangan, Hanya Kamu, sama Mati Rasa.
0: Oke, luar biasa banget ya. Udah 4 loh, diem-diem. Bisa bikin mini album nih, beberapa lagu lagi ya, beberapa single lagi bikin mini
1: EP ya Kak. Amin, terima kasih doanya Kak.
0: Wih, ditungguin. Tapi rencana ada gak sih untuk merilis EP-nya nih Kak?
1: Ada dong Kak, kan semua musisi pasti punya kerinduan itu kan. Yes. Pasti punya dalam hatinya, aku pengen dia punya EP, pengen punya album, pasti.
0: Oke. Gitu. Nah, itu dia yang kita tungguin juga ya. Kalau udah langsung aja kabarin kita. Wow, masih suka banget ya.
1: Siap Kak.
0: Oke. Tapi buat lagu kan ada 4 lagu nih Kak. Itu semuanya prosesnya seperti apa? Yang ciptain apakah ada campur tangan seorang Dika Silaban juga nih jangan-jangan?
1: Ya, kalau boleh cerita ya Kak. Uh-huh. Jadi dari lagu pertama ya, Tanpa Cintamu. Tanpa Cintamu itu aku bikin sendiri, nulis sendiri, cuma aku kerjasama sama produser. Ada abang sepupuku, Benito Syaan. Beliau itu sound engineer-nya Om Erwin Gutawa.
0: Oh, gitu. Keren banget.
1: Iya, jadi kebetulan memang ya kayaknya alam semesta mendukung Kak gitu. Jadi kita bisa koneksi sama
0: keluarga musisi keren ini kayaknya ya emang.
1: Tanpa Cintamu itu aku nulis sendiri. Sebenarnya kisahnya tentang orang dewasa tuh kan kadang mencintai, mereka pisahnya bukan karena gak cinta, tapi karena ada satu dan lain hal. Aduh, kita gak bisa terus nih, mohon maaf segala macam gitu kan Kak. Entah itu agama lah, entah itu keadaan keluarga lah, entah itu pekerjaan luar negeri atau apa gitu Kak. Itu yang pertama. Dan bersyukurnya di single pertama itu aku bisa kerjasama bareng sama pemiliknya Scarlett Kak, Felicia Angelista. Model video klipnya beliau.
0: Wih, keren banget ya pokoknya ya. Yang supportnya juga gak kaleng-kaleng loh, orang-orang di belakangnya seorang Dika Silabannya banyak banget ya.
1: Itu single pertama. Aku cerita single kedua lagi atau gimana Kakak?
0: Oh boleh dong, kita harus kepo semua tentang Kak Dika nih.
1: Iya. Terus single kedua itu aku sebenarnya ini agak deep ya. Kalau yang tadi kan masalah cinta-cintaan, kalau single kedua itu judulnya Tersisa Kenangan. Aku bikin itu based dari true story tapi curhatan orang Kak.
0: Oh.
1: Jadi teman-teman aku yang korban bullying, yang dibully, terus yang mohon maaf punya pengalaman buruk di pelecehan secara jadi mereka tuh cerita bahwa Dik, aku sekarang tuh enggak berani loh untuk ketemu orang. Aku tuh gini gitu, enggak berani untuk memulai suatu hubungan sama orang karena aku punya pengalaman buruk gitu. Dari cerita itu semua aku kayaknya boleh nih bikin lagu gitu. Meskipun mungkin orang nangkapnya Tersisa Kenangan itu tentang kenangan masa lalu mantan
0: Tapi sebenarnya gitu.
1: Deep down dari lagu itu bukan. Itu tentang orang-orang yang biasanya kalau udah trauma kan gitu ya Kak, jadi narik diri ya dari sosial.
0: Iya, benar.
1: Itu aku nulis sendiri juga. Cuma tetap dibantu sama teman-teman musisi juga, termasuk Bang Benito ada. Ada temanku juga yang jadi produs, itu si Felix, namanya Felix Virgilus. Ada penyanyi juga, dia komposer juga. Terus untuk lagu yang selanjutnya, yang ketiga itu Hanya Kamu judulnya. Itu lagu yang romantis Kak ceritanya.
0: Akhirnya dapat yang romantis nah, juga nih.
1: Kisahnya, terus story juga dari sepupuku langsung.
0: Oh.
1: Anaknya adiknya papahku. Papaku punya anak. Punya adik perempuan, ini anaknya.
0: Oke.
1: Mereka pacaran 8 tahun Kak. putus nyambung putus nyambung gitu. Akhirnya jadi nikah.
0: Aduh, sampai sekarang bahagia. Iya, iya. Akhirnya ada kisah indahnya juga ya. Di single ketiga nih justru. Oke.
1: Itu juga diproduserin sama Bang Benny di situ. Nah, especially di lagu keempat ini Mati Rasa, aku tergerak. Aku saat itu aku lagi main ke studionya. Mungkin kakak tahu band Bagindas ya?
0: Tahu dong.
1: Nah, ini ada bandnya namanya Mas Wendy itu. Banget masku banget lah pokoknya. Aku ketemu sama dia, aku cerita, "Mas, aku tuh sebenarnya udah sempat down lah dalam bermusik gitu, Kak." Jadi kayak mau rilis enggak ya? Mau rilis enggak ya gitu. Akhirnya aku komunikasi sama dia, bikinlah Dik gitu. Tapi ya, memang di lagu ini aku sendiri yang jadi produsernya, Kak. Aku yang arrange.
0: Wow.
1: Aku yang direct teman-teman gitu. Jadi aku kayak mau nggak bantuin nih bikin di sini gitu, cuma ya transport aja.
0: Iya, itu kan awal.
1: Karena memang sebenarnya aku di lagu Mati Rasa ini nggak terlalu expect yang too much banget, cuma kayak, dan ini memang lagu ini juga hasil dari curhatan orang, Kak. Lagi-lagi.
0: Oke.
1: Mati Rasa ini curhatan antara sepasang suami istri, Kak.
0: Oh iya. Oh, suami istri tapi mati rasa nih. Nah, ini menarik banget.
1: Jadi kenapa akhirnya aku mau rilis lagu ini? Dia cerita gitu. Aku tuh ngejalanin sama pasanganku demi anak-anak sekarang. Aku udah nggak ada cinta lagi, nggak tahu kenapa. Ya memang dalam perjalanan pernikahan pasti selalu ada konflik ya, kayak ada aja ujian. Ada ujian-ujian, mungkin juga ada lalai, ada hilaf gitu kan. Cuma mungkin khusus yang curhat sama aku ini itu mungkin hilangnya keterlaluan mungkin
0: yang menceritakan. Udah nggak sulit itu dimaafkan gitu ya baratnya ya.
1: Jadi kayaknya aduh udah berkali-kali nggak sekarang gitu akhirnya Dik, aku mau cerita deh, aku tuh mati rasa loh sama pasanganku gitu. Emang kenapa gitu gini? Iya, soalnya tindakan dia sampai detik ini gini. So, aku pikir gimana ya, mau rilis nggak ya. Ternyata aku melihat di sosial media, Kak, ternyata banyak yang relate sama kayak gitu, kayak di Instagram.
0: Banyak
1: kan ya kasus-kasus yang dia menceritakan, "Ih, aku tuh sama pasanganku ya, entah itu suaminya atau istrinya, aku tuh udah mati ya rasa gimana sih ya. Orang kerja pulang cari nafkah gitu aja setiap hari juga cuma kayak gimana gitu, nggak ada yang spark seperti awal pacaran, spark pas awal dia baru nikah gitu udah nggak ada." Jadi aku rilis ini deg-degan banget karena prosesnya itu aku yang dari nol. Aku yang kerjain semua.
0: Semuanya.
1: Aku yang nentuin.
0: Keren.
1: Aku yang nentuin seperti apa. Jadi kayak coba isi dulu gitu. Ntar ada opsi A, opsi B, opsi C kan. Baru nanti aku yang nentuin, udah di part gitar ini aku pakai opsi yang B, di part ini drumnya pakai opsi yang A gitu. Seperti itu lah.
0: Kamu penyanyi plus-plus loh ya, kalau aku bilang ya. Bukan cuma penyanyi yang bakat nyanyi doang, tapi kayak buat ngedirect sesuatu juga udah bisa banget gitu loh. Termasuk buat single sendiri ya. Cakep.
1: Iya, single sendiri dulu,
0: Kak. Keren. Tapi ya dong, kan dimulai di single sendiri, entar single orang lama-lama. Kayaknya ini digarap ya.
1: Amin. Semoga ada yang percaya ya, Kak. Nanti amin, sama Mika, amin. Ya.
0: Uang hasilnya keren kayak gini, mau percaya pasti harusnya ya. Tapi menariknya teman berdua, kalau ngobrol sama Dika, curhat sama Dika, ujung-ujungnya jadi lagu ya. Ini kayak dapat inspirasi aja ya, denger curhatan
1: gitu
0: orang.
1: Iya. Aku tuh dari kecil, Kak, dari zaman sekolah tuh memang sering dengerin cerita orang.
0: Wow.
1: Aku tuh baru tahu, Kak. Aku tuh akhir-akhir ini baru sempat konsultasi sama psikiater ya. Kenapa sih aku kayak gitu? Ternyata aku tuh termasuk golongan super empat, Kak. Jadi bukan hanya empat ya. Empat ada yang memang orang punya empati tinggi.
0: Benar, empat.
1: Ada satu lagi yang dark empat ya. Tapi aku bukan di situ. Aku yang super empat. Jadi entah kenapa tuh kalau dengar cerita orang tuh aku kayak langsung bisa
0: kayak merasakan juga gitu.
1: Benar, empati. Jadi aku senang banget dan entah kenapa mereka senang aja cerita sama aku, Kak. Kayak
0: tapi
1: gitu. Jadi
0: iya
1: kayak
0: sih, bener.
1: Baru cerita semuanya keluar. Baru cerita semuanya keluar.
0: Bener-bener. Ada orang kayak gitu sih memang. Tapi iya ya, berarti kamu fix anak baik banget loh berarti, Kak Dika. Orang tuh nyaman buat cerita katanya kayak gitu kan. Iya sih. Karena untuk apalagi curhat masalah pribadi kan enggak seluruh orang bisa kita curhatin nih ceritanya kan. Harus ada orang tertentu. Jadi wah bersyukur banget ya seorang dikasih laban tuh jadi tempat curhat yang baik. Weh, mantap, keren banget ya. Iya. Tapi pernah enggak sih kamu tuh ngebayangin oh akhirnya aku tuh di titik yang aku dengerin curhat orang, kemudian aku bikin lagu, aku ngedirect lagu aku sendiri gitu loh. Pernah enggak dulu terbayang oleh seorang dikasih laban ketika baru merintis di awal banget?
1: Belum kak, belum, jujur ya? Belum. Aku nggak kebayang karena saat itu kan sebenarnya aku sempat kerja kantoran kak. Uh-huh. Aku sempat jadi marketingnya kan. Okay. Uh-huh. And then aku akhirnya karena COVID aku nggak achievement, aku di-cut. Nah setelah di-cut itu ya mungkin jalan juga ya dari Tuhan ya.
0: Udah di-cut,
1: ada COVID, akhirnya di rumah ngapain ya. Akhirnya keluarga tuh bilang udah coba bikin single deh. Sebelumnya kan nyanyi sebagai as a professional singer tapi belum yang bikin karya gitu kan. Jadi pasti kalau ada panggilan nih mau ada acara ini baru nyanyi gitu. Akhirnya iya juga ya. Nah tapi pas bikin pertama juga gak expect bakal gini sih kak. Karena aku kan non-label juga.
0: Iya.
1: Susah kak, jujur. Teman-teman di luar sana juga pasti yang ngejalanin sebagai musisi independen pasti ngerasain betapa struggle-nya kita tuh dari budget, dari pikiran, tenaga, semuanya itu kita harus naro gitu kan. Jadi aku gak pernah mikir kayak bakal ih sampai di titik ini ya gitu. Apalagi kan gini kak, susahnya gini. Teman-teman itu kan banyak yang kenal aku sebagai Dika yang seperti yang mereka kenal. Ketika kita memulai ngerilis suatu karya, mereka masih nganggapnya ini cuma main-main gitu. Jadi enggak. Kakak paham dong maksud aku kan?
0: Iya.
1: Content creator juga seperti itu kan. Jadi ketika dia bikin, oh ini mah cuma bikin-bikin doang. Enggak, sebenarnya ini adalah hidup aku gitu.
0: Okay.
1: Gitu itu salah satu ujiannya. Jadi aku enggak pernah mikir, ih akhirnya bakal nyampe di sini belum. Dan baru ini kan. Dan ini pertama kalinya aku interview sama radio. Sama Radio RRI Pro. Tepuk tangan dulu buat Radio RRI Pro.
0: Keren banget ya ternyata ya. Tapi segitu lancarnya cerita, kita udah sering banget nih kayaknya ya. Wih, ceritanya lancar banget. Tapi iya, menyenangkan banget ya kalau dengerin ceritanya seorang dikasih laban itu teman Bro 2. Tapi iya, oke, artinya dari 4 single yang ada dong satu single yang emang jagoan kamu banget sebenarnya loh, Kak. Apakah Mati Rasa gitu yang ternyata udah dirilis di Mei kemarin ya kalau enggak salah ya, 29 Mei ya?
1: Betul kakak,
0: betul. 29 Mei. Iya.
1: Jadi ya memang karena ini adalah anak yang hasil karyaku sendiri ya, yang aku curahkan semua ide dan apapun, Mati Rasa jagoanku saat ini kak. Karena memang kami bersyukurnya juga respon dari masyarakat ya. Aku kan udah up ya di semua, di TikTok, di SP semuanya, di Instagram, di Spotify, di YouTube. Responnya positif banget kak, lebih dari apa yang kita harapkan gitu.
0: Keren.
1: Karena kan kami juga sebagai newbie ya di dunia musik ya. Tim kami tuh belum yang proper banget gitu loh kak, yang udah yang beda kan kalau artis-artis besar senior kita kan, ibaratnya dia udah jelas tuh ret kesini gitu kan. Kami nggak, kami masih meraba. Termasuk ini kak, termasuk bisa sampai di sini gitu. Ada Tuhan menggerakkan hati-hati orang baik yang mau membantu Dika kak ya, kayak gitu. Jadi Dika tuh percaya untuk sampai di titik ini tuh aku nggak pernah menduga, nggak pernah apa, ini semua karena kebaikan Tuhan Yang Maha Esa aja.
0: Betul.
1: Kalau buat Dika sih gitu kak.
0: Iya. Keren banget lah ya pokoknya. Tapi emang bakatnya kamu kuat banget di sini. Keren bener ya. Oke, jadi Mati Rasa itu Mam Pro 2 sudah bisa dinikmati di seluruh DSP juga ada ya. Pasti ya seluruh DSP ada ya. Oke, termasuk untuk video klip dan lain-lain gitu. Untuk klipnya, apakah sudah akan segera? Nanya klip lagi nih Resti kayaknya. Ya mana tahu kan ada persiapan kesana juga.
1: Kalau untuk video klip MV itu sebenarnya dari single pertama, single kedua, single ketiga udah ada semua kak.
0: Oke.
1: Semuanya udah ada di YouTube, bisa disaksikan sama teman-teman semua, bisa ditonton gitu.
0: Pasti.
1: Tapi untuk yang Mati Rasa ini baru official lirik video. Karena memang aku tadi kan di awal bilang ya aku udah sempet down ya kan. Udah aku ngobrol sama teman-teman termasuk Mas Wendy. Mas Wendy bilang gini katanya, Dik udah bikin aja tapi nggak harus langsung video klip, karena kan kita sama-sama tahu kak kalau proses syuting MV itu budgetnya lumayan ya.
0: Iya sih, benar-benar.
1: Kita mesti sewa tempat, sewa semua-semuanya itu. Gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya udah deh kita bikin yang minimize gitu, yang minimal tapi masih meaningful. Karena bener, itu juga aku yang direct kak.
0: Wey.
1: Video lirik itu aku yang direct, itu aku penuh dengan ada makna-makna tersembunyi kan?
0: Iya. Luar biasa ya ini anak ya. Kalau konsep yang punya dia sendiri luar biasa banget loh. Aduh, keren ya.
1: Makanya kan ya, di artworknya tuh ada rubik, ada kertas gitu-gitu kan, ada lilin. Itu semua ada makna filosofisnya kak.
0: Oh,
1: gitu sih. Aku suka banget hal-hal seperti itu kak.
0: Jadi iya, penasaran termasuk
1: menciptakan gitu. Lagu Mati Rasa itu juga ada beberapa pengulangan nada yang itu ada artinya gitu, karena kesakitan yang diberikan itu berulang-ulang, makanya di part lirik itu aku kasih nada yang berulang gitu.
0: Oke.
1: Yang konstan gitu. Gitu-gitu sih kak. Nah, kalau Dika suka banget yang gitu kak.
0: Oke deh. Waduh, luar biasa ya tuh bro dua sih kalau kita bilang ini. Gak nanggung-nanggung nih ya kalau seorang Dika Silaban ini loh ya. Tapi walaupun video lirik tapi punya sesuatu yang kayaknya masih juga harus effortnya luar biasa di situ gitu ya. Keren-keren banget dong ya. Oke deh. Tapi untuk karya apakah sudah akan ada mungkin kalau kita bilang rencana karya terbaru deh setelah ini, kan sudah ada 4 single nih. Ada gak sih targetan tahun ini harus nyampe berapa single gitu loh misalnya?
1: Ya, sebenarnya banyak bisikan yang bilang, Dika bikin lagu ballad terus nih, coba dong bikin yang lebih upbeat. Mungkin kayak Kak Adrian Khalif kan baru rilis ya, 2001 kali itu kan asik ya.
0: Iya,
1: iya, iya. Mungkin akan ada single selanjutnya dari Dika Silaban yang bentuknya seperti itu. Mungkin ya. Mungkin. Nanti kita akan coba bicarakan dulu sama tim produksi juga gitu. Tapi selanjutnya kayaknya akan rilis yang upbeat gitu kak, ditunggu aja.
0: Nah itu dia, sebenarnya itu pertanyaanku selanjutnya sih rencananya tadi ya. Udah dijawab aja sama dia buru-buru kayaknya dia. Iya kan, karena penasaran banget beberapa lo kan kedengarannya kayaknya yang benar-benar kayak mengena di hati banget, lagu-lagu yang aduh emosional banget gitu ya. Pengen banget nanya, ada gak sih upbeats? Oh ternyata disiapin ada dong. Ya mudah-mudahan aja ya. Oke, tapi nih jujur aja nih Kak Dika, siapa sih penyanyi idolanya kamu? Yang mungkin kayaknya, aduh kayaknya yang ini deh gitu ya.
1: Iya kak.
0: Ada gak nih?
1: Ini sebenarnya adalah pertanyaan yang favorit Dika juga ya. Karena aku juga mengalami struggle juga dalam hal ini gitu. Jadi aku tuh dulu ngeband, aku bernyanyi. Aku sempat di fase, karena keluarga aku kan ada penyanyi juga. Tapi mereka penyanyi serius saya.

0: Namun di perjalanan aku meniti karir, aku bertemu banyak orang musisi kan kak, termasuk manajer-manajer, produser-produser. Mereka selalu bilang, Dika, kamu kalau hidup di bawah, di belakang bayang-bayangan seorang artis yang udah top, itu susah gitu katanya. Karena kamu harus punya warna sendiri, harus punya karakter sendiri gitu kan. Makanya meskipun hingga detik ini aku tetap mengagumi beliau, aku tetap ngambil ada beberapa teknik-teknik dari beliau. Mungkin kakak kalau denger juga adalah tipis-tipisnya dari kayak seminya gitu, ada waktu lagu Mati Rasa gitu. Tapi aku struggle banget kak untuk keluar dari itu kak. Aku sempat di fase beberapa tahun itu tidak mendengarkan lagu-lagu seperti itu gitu. Jadi banyak kak sebenarnya yang menjadi inspirasi aku, termasuk Boyz II Men, Bruno Mars. Itu kan kalau untuk keluarnya kan yang kelas-kelas kelas dunianya ya. Aku sempat suka Mariah Carey juga gitu. Makanya kenapa kurang lebihnya aku tuh musiknya ya, bukan hanya cara bernyanyi ya. Musiknya tuh dipengaruhi banget sama yang balladnya yang kayak gitu-gitu gitu loh. Karena kan kalau kita mau masang lagunya Bruno aransemen kayak Bruno Mars, aku rasa kayaknya aku belum mampu ya. Aku rasa juga untuk jualan di Indonesia kayaknya kalau bukan seorang Bruno Mars mungkin susah gitu ya. Jadi aku makanya di lagu Mati Rasa ini aku tuh masih berkaitan ini kak. Aku tuh waktu bangkit itu aku ngelihat Four Events kak, jujur. Kakak tahu Four Events mungkin? Sandra, Jakarta Hari Ini,
1: yes,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Nah, aku melihat mereka tuh. Ih, mereka tuh berjuang dari 2006.
1: Iya kan?
0: Bayangin, 2006 lama mereka berjuang banget. Sampai udah keluar tuh Kak Bonix kan, keluar kerja di TV segala macam. Akhirnya mereka dipersatukan lagi sama alam semesta dan sekarang mereka udah jadi top of the line band Indonesia.
1: Benar.
0: Nah, aku lihat wah. Kayaknya aku enggak boleh patah semangat nih gitu. Itu kalau Kakak mau ngomong secara teknis tadi ada Semi nyanyinya, musiknya ada Chris Patti, Boyz II Men. Tapi kalau yang benar-benar menginspirasi untuk terus grow itu adalah salah satunya Four Events, Kak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Aku sangat respect sama mereka. Mereka bisa menciptakan lagu yang relate. Coba bayangin, Kak. Hampir di setiap klip mereka itu ada yang nangis.
1: Iya kan?
0: Kalau mereka live konser ya kan?
1: Keren.
0: Nangis gitu-gitu kan. Itu kan aku sebagai seorang super hemat, kok bisa ya mereka bikin lagu yang bisa nyampe ke perasaan pendengarnya gitu.
1: Betul.
0: Nah, gitu sih kak sebenarnya. Jadi aku kalau mau dibilang influence itu tadi, kalau secara technically aku semi banget ya. Terus kalau secara musik mungkin ya Chris Patti-nya ada gitu. Terus kayak Bruno Mars-nya ada gitu. Tapi kalau untuk visi ke depan aku sangat big respect banget sama kakak-kakak dari Four Events.
1: Wes, cakep banget ya teman berdua, luar biasa deh.
0: Iya, makanya kalau diperhatiin lagu Mati Rasa agak beda kan kak?
1: Iya. Benar.
0: Lebih ngeband gitu ya.
1: Betul.
0: Kayak emosionalnya lebih dedeng, ada gitu-gitunya kan.
1: Nah, itu dia memang itu sih. Dan kita yakin teman berdua juga pasti penasaran sama lagunya. Kita puterin yuk kak. Harus banget diputerin ya teman berdua. Kalau aku udah denger, kamu juga harus denger ya teman berdua ya. Jadi karyanya seorang kak dikasih laban. Nanti tipis-tipis kita minta nyanyi yuk. Dikit. Tapi nanti ya, setelah diputerin lagunya dulu gitu teman berdua ya. Oke deh. Kalau gitu teman berdua jangan kemana-mana, terus di Prodi FM Palembang teman terbaik kamu. Kita masih siaran berdua nih ya. Ada aku Resti Chandra dan kakak dikasih laban. Masih di Music Planner Prodi FM teman terbaik kamu. Bakal balik lagi nanti sebentar lagi ya. Jadi kamu jangan kemana-mana.

Bunda sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Prodova Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hanya kamu. Ini juga lagunya Kakak Dika Silaban loh. Keren banget ya. Dan wow-nya lagi 2023. Wah. Kita langsung lihat, wah 3 tahun lalu. Oke, baiklah ya. Oke deh. Jadi sebenarnya ya perjalanan lagu-lagunya seorang Dika Silaban ini udah tergolong lumayan lama. Berarti kamu udah berkarya sejak pas pertama kali banget, sejak kapan sih Dika? Lagu pertama kalinya kamu banget ini?
1: 2021,
0: oh pas covid tadi itu ya pasti. Yeah. Oke, jadi ada Tanpa Cintamu di 2021. Eh, luar biasa ya teman Pro 2. Kemudian tadi yang udah kamu denger itu Hanya Kamu, tapi ada juga Tersisa Kenangan ya, itu yang tadi ya. Eh, tapi kalau dilihat ternyata kamu
1: Tersisa Kenangan belum diputar.
0: Belum diputar ya 2022. Oh, berarti tiap tahun ya kamu 2021 Tanpa Cintamu, 2022 Tersisa Kenangan, 2023 ya. Hanya Kamu, produktif ya ternyata. Pokoknya tiap tahun harus ada aja gitu kayaknya.
1: Iya,
0: Kak. Oke, deh.
1: Cuma
0: ini gimana?
1: Cuma itu Kak, 2024 kan aku enggak bikin kan.
0: Iya, tapi
1: 2024 2025.
0: Dia ada tuntut aku di 2025. Tuntun Aku itu singlenya kamu juga?
1: Iya, jadi aku recycle tadi yang aku bilang dari almarhum abang.
0: Okay,
1: abang dulu. Okay. Iya. Mm-hmm. Jadi kalau mau aku bilang itu karyaku, kayaknya aku enggak etis sih kayak gitu.
0: Iya. Tapi oke juga sih kalau dibilang ya, tetap aja nyanyi kan tetap lagi seorang Dika Silaban gitu deh ya. Dan Mati Rasa di 2026 nih teman Pro 2. Wow. Dari tahun ke tahun ya, terus tadi pas diputerin ya lagunya memang bener berasa ada aura-aura Chris Patty ya. Aku kayak wah iya ternyata enak banget nih, nuansa bandnya full banget juga lagi yang waduh. Tapi berarti di lagu, tapi yang terakhir kayaknya untuk support-support orang di belakang kamu tuh ada nggak sih, mungkin dukungan-dukungan yang lain juga lo gitu loh. Tapi memang tahu kalau untuk Cinta yang lagu terakhir ya, itu kan memang kamu banget untuk ngedirectnya gitu loh. Mungkin support-support yang lain gitu untuk single terakhirnya kamu yang tadi. Eh, bukan terakhir sih. Itu Mati Rasa.
1: Iya. Ada Kak, ada banget. Tadi aku bilang kan aku kerja sama bareng Mas Wendy Bagindas. Itu beliau support banget dari semuanya. Promo juga dia bantu sebisanya gitu. Produksi juga apalagi dimaksimalin. Sama teman-teman musisi. Aku kan punya teman player banyak juga. Yeah. Nah, ada beberapa teman yang aku ajak, mereka support banget, mau banget ngedukung buat ngisi di lagu Mati Rasa ini dengan sebaik-baiknya gitu sih Kak.
0: Oke, keren banget ya. Berarti itu memang terjalan dengan baik banget nih kayaknya ya. Banyak yang support juga nih pasti ya Kak Dika ya. Ini luar biasa banget deh kalau dibilang ya. Yes. Oke deh. Nah, kita juga bisa bakal menerima teman Pro 2 yang pengen banget ikutan ngobrol juga bareng kita di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Boleh banget ya di 0816-1106-9916. Atau juga bisa di aplikasi kita RRI Digital juga bisa ya. Dan juga teman Pro 2 bisa langsung aja interaksi bareng kita dari YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, pengen ngobrol-ngobrol bareng kita juga boleh banget gitu loh ya. Di sini nih ada Laras yang ada di Radial, katanya selamat sore. Oh, Radial tuh nama salah satu daerah yang ada di Palembang. Yeah. Kalau ke Palembang main ke Radial ya. Karena di Radial banyak pempek.
1: Pempek is the best.
0: Udah icip-icip dong ya pastinya ya. Oke. Katanya gini nih, kalau seandainya kita pengen curhat sama Kak Dika terus dijadiin lagu, bisa gak sih? Pengen banget loh kita punya lagu terus jadi kita punya cerita terus dijadiin lagu katanya. Dia mau curhat kayaknya loh. Nah.
1: Boleh, nanti DM aja ke Instagram.
0: Oke.
1: Okay. Nanti diajak ngomong gimana, apakah mau di publish kisahnya apa enggak gitu, apa mau jadi rahasia no name, itu terserah.
0: Oke. Nah, dicoba boleh ya. Laras langsung mau ini curhat kayaknya ya. Kalau kita langsung saja ke Instagram boleh banget. Oh iya Kak, akun-akunnya boleh dong di spill sama teman Pro 2 nih. Instagram, TikTok dan lain-lain boleh banget nih.
1: Siap. Jadi yes, kalau aku teman-teman boleh cari aku di Instagram di Dika Silaban Official, @ Dika Silaban Official. Di TikTok juga Dika Silaban, @ Dika Silaban Official. YouTube juga sama, @ Dika Silaban Official. Okay. Gampang gak? Ya, disamain aja biar gampang.
0: Nah, itu dia ya. Jadi gampang banget, silakan langsung aja ya follow dan bisa ikutin banget nih, banyak hal-hal keren loh seputar dikasih labannya di sana ya. Oke deh, ada Haikal juga lagi di jalan katanya. Kalau sana berandai-andai nih misalnya, Kak Dika pengennya collab sama siapa ya artis Indonesia? Oh, penyanyi musim maksudnya. Oke. Okay. Boleh berandai-andai, siapa tuh diaminkan ya? Collab sama siapa?
1: Kemarin aku sempat ngelihat Fabio Asar ya. Oh. Dia nyanyi bareng sama Semi ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya ya, kalaupun suatu hari aku boleh collab, aku mau collab sama Bang Semi.
0: Oke.
1: Bang Semi sama Four Events boleh. Four Events aku wah. Karena gini Kak, sorry Kak, aku nggak bisa nyanyi kayak Kak Bonix. Aku nggak bisa scream gitu-gitu. Cuma aku suka ngedengernya gitu loh. Jadi pengen tahu aja kalau kita kerja sama bareng gimana jadinya ya. Gitu sebenarnya.
0: Iya. Seru. Tapi emang sekilas lagunya kamu agak mirip-mirip juga dengan nuansa Fabio Asher gitu-gitu ya.
1: Ada.
0: Saya bisa ngomong, ada sih gitu beberapa.
1: Emang brandingnya gitu Kak. Aku nge-branding dikasih laban itu seperti apa ya, kayak Fabio Asher, Semi. Kalau cewek mungkin Mahal Ini ya, gitu-gitu ya.
0: Iya.
1: Belet-belet gitu.
0: Aduh, keren-keren banget ya pasti ya. Oke deh, ada lagi ya, 081373883 sekian-sekian katanya. Kak Dika pernah main ke Palembang gak sih? Coba dong main ke Palembang biar keren banget ketemuan sama kita di sini. Weiss, ditantangin ke Palembang kamu ya. Tapi ada gak sih wacana mau kesini gitu loh, misalnya dalam kegiatan apapun itulah gitu, agenda apapun itulah.
1: Ya, kalau dalam waktu dekat ditanya tanggal belum ya Kak. Cuma kalau pengen main ke sana pengen, karena aku emang suka jalan-jalan orangnya. Suka jalan-jalan, tapi dengan adanya yang barusan kakak-kakak itu, mungkin nanti kalau aku update, ih mau ke Palembang nih, bisa aja kakak itu, Kak, kami di sini gitu kan.
0: Iya,
1: bisa
0: dong,
1: aja.
0: Jadi bisa, aku lebih bisa
1: semangat gitu loh.
0: Iya. Keren banget ya teman Pro 2 nih. Makanya kamu follow dulu ya. Jadi mana tahu nanti di update, wah bakal ke Palembang. Aduh, kayaknya seru-seruan banget dong pasti ya. Oke deh ya. Ada lagi yang masuk dari Bunga di Kenten katanya. Oh, ini nama-nama daerah Palembang semua yang disebutin ya. Di mana itu di Kenten? Oke deh katanya. Kak Dika, ada nama fansnya enggak sih? Fanbase-nya boleh dong dibikin di sini sekalian. Ternyata kamu banyak
1: banget loh Kak nanya kayak gitu. Ada sebenarnya, ada salah satu akun fanbase, cuma masih belum aktif banget Kak, karena memang belum nemu admin yang pas, jadi kayak vakum gitu. Namanya Paradiksi Kak.
0: Paradiksi. Wih, apa ya, kan ada filosofinya?
1: Dikasih laban itu kan diksi, paradiksi.
0: Pinter banget.
1: Iya, biar lebih mengi lah Kak, Paradiksi.
0: Cocok.
1: Gitu kan.
0: Iya. Itu sih pengide sih, Paradiksi, keren loh.
1: Bisa, iya, karena cocok. aku kebetulan suka banget film action Kak, film perang-perang gitu. Aku sempat main game PUBG juga kan.
0: Iya.
1: Apa ya, kalau kita nonton film perang kan ada para troopers, para rider gitu-gitu kan. Aku kayak Paradiksi aja lah gitu, lebih
0: cocok,
1: lah,
0: cocok gitu. keren iya, banget kan, ya. Luar biasa nih Paradiksi. Ayo gimana Paradiksi yang dari Palembang, Ci? boleh kayaknya banyak respon positif loh di sini ya. Oke.
1: Karena gini Kak, kami juga sebenarnya setiap tahun tuh rutin ketemuan Kak. Kalau di Instagramku tuh ada tuh terakhir kami nyanyi rame-rame sama Paradiksi Jakarta. Adalah teman-teman yang udah tahu lagunya, yang suka lagunya, ada tuh yang pakai flashlight itu ada di situ.
0: Ya mungkin.
1: Nanti kalau memang Tuhan kasih kesempatan ngangkat derajat Dika, bisa sukses booming viral,
0: amin.
1: Siapa tahu bisa main ke sana, nyanyi ketemu Paradiksi di sana, siapa tahu.
0: Amin. Ya. Ntar Bunga yang bikin ini di sini kayaknya. Paradiksi di sini harus bikin Palembang.
1: Amin.
0: Oke, aduh seru banget ya Bunga ya. Oke, WhatsApp kita lagi ada lagi nih ya. Dari Intan di Kalidoni katanya, salam buat Kak Dika Silaban, suka banget dengerin lagunya, katanya mengena di hati banget sih. Dia bilang kayak gitu ya. Semoga sukses aja ya, ditunggu single terbarunya. Nah loh, udah nunggu single aja kayaknya nih. Padahal tapi tahun ini ada rencana mau merilis single lagi gak sih? Udah ditungguin aja kamu soalnya.
1: Baru, Kak, jujur Kak, baru 1 bulan usianya Kak.
0: Iya kan?
1: Baru 1 bulan.
0: Pokoknya nikmatin yang ini dulu lah gitu.
1: Mungkin Mungkin ini yang mau rilis terdekat.
0: Yes.
1: Aku kan belum pernah nih kak sebelumnya. Aku tuh kemarin iseng kerjasama sama produser remix. Aku mau ngeluarin remix Mati Rasa kak.
0: Oh gitu.
1: Nanti teman-teman yang suka doge TikTok bisa pakai lagu ya.
0: Iya harus ya. Iya seru banget loh ya.
1: Siapa tahu rame.
0: Iya amin. Mudah-mudahan aja ya. Jadi buat yang di sini yang udah pada ikutan juga ngobrol sama kita ya ikutan nanti. Tapi ini soon ya, coming soon ya kak ya. Belum. Sekarang belum ya.
1: Soon banget.
0: Oke ya. Pokoknya ditungguin aja lah ya. Yang TikTok kan, harus banget kayaknya ya. Oke deh. Ada lagi yang masuk dari 0821-7323 sekian. Katanya Kak Dika, ada gak sih harapan yang belum tercapai sampai dengan sekarang? Apa ya?
1: Waduh, ini mah dalam ini kak.
0: Kamu kepo, tapi bolehlah ya.
1: Ya, yang jelas aku itu kan tadi aku cerita seorang super empat ya kak. Jadi aku di sini berdiri sebagai dikasih laban berjuang bukan hanya untuk diriku. Aku pengen tim yang di belakang aku, keluarga di belakang aku yang selalu support aku itu akhirnya berterima kasih nanti sama Tuhan gitu. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Akhirnya Dika bisa nyampe di titik itu gitu loh kak. Titik di mana lagunya bisa dikenal dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya yang belum tercapai. Makanya kita berjuang banget di lagu Mati Rasa ini dengan apa yang kami bisa biar itu bisa terwujud gitu loh. Jadi kayak terutama ibu ya, buat mama di rumah kalau nonton. Aku tuh mama tuh support banget kak gitu. Aduh pengen nangis aku ngomong.
0: Iya.
1: Aku pengen suatu hari kalau lagu ini booming dia tahu gitu kalau perjuangannya nggak sia-sia gitu aja sih kak.
0: aduh,
1: jadi nangis nih kak.
0: Jadi terharu beneran loh. Kelihatan dia emang super empat banget nih anaknya kelihatan ya. Aduh luar biasa nih. Oke mudah-mudahan ya bisa kesampaian. Pasti didoain juga amin. Dong. Amin ya. Doain ya teman pro dua ya. Oke di YouTube kita ada Evan Trian 8439 katanya mau bilang aja lagu Mati Rasa terinspirasi. Inspirasi dari apa? Dari mana? Tadi sudah sempat diceritain, tapi kayaknya mungkin baru stay tune deh. Dari mana nih inspirasinya?
1: Ya, intinya Mati Rasa itu tadi aku bilang ada yang curhat gitu. Ada yang curhat tentang aku kan belum nikah nih kak.
0: Aku belum nikah.
1: Jadi aku tuh banyak nyari kisah juga di sosial media tentang pernikahan-pernikahan. Nah sebelum aku nikah, aku pengen bikin ini. Takutnya nanti kalau udah nikah bikin lagu Mati Rasa, istriku ngomel ya.
0: Kamu maksudnya?
1: Lagu mana nih gitu-gitu kan?
0: Iya, bener.
1: Tadi aku bilang ada pasangan suami istri lah, salah satunya curhat ke aku tentang mereka tuh udah puluhan tahun jalanin pernikahan, tapi pada akhirnya salah satunya menyatakan dia udah mati rasa sama pasangannya karena satu dan lain hal, mungkin ada hilaf-hilaf, ada kesalahan yang dilakukan pasangannya seperti itu. Itu sebenarnya buat Evan tadi ya.
0: Iya, benar Evan Triannya ya. Udah terjawab gitu sih. Tapi memang artinya semua lagu-lagu yang di yang punya dari Kak Dika Silaban ini kayaknya memang curhat-curhatan gitu dibilang tadi ya. Kisah-kisah nyata walaupun bukan nyata dirinya tapi nyata orang lain ya. Iya, kapan dong kisah nyatanya Kak Evan? Ya Kak Dika kita tungguin sih.
1: Waduh semangat Evan.
0: Iya. Oke deh ya. Dan yang pasti ada lagi. Oh ini ada support lagi nih dari 08323 sekian-sekian katanya. Buat Kak Dika Silaban sukses selalu aja gitu kayaknya ya. Oke deh. Kakak kalau live TikTok ngomong ya. Ngajakin live
1: TikTok. Kalau gitu jangan lupa follow TikToknya juga ya.
0: Iya follow TikToknya
1: biar
0: juga. Iya kan ya. Jadi ntar langsung follow TikToknya deh teman pro 2. Pokoknya TikTok, IG sama dah akunnya ya biar enggak pada bingung pastinya ya. Oke. Ada lagi yang nanya, Kak, penyanyi cewek favoritnya ada enggak sih? Siapa tahu pengen banget kolaborasi sama penyanyi cewek yang itu. Oh. Kalau duet gitu sama siapa nih kira-kira? Dika pengennya. Kita aminkan ya guys. Siapa tahu terkabul ya.
1: Mahalini.
0: Aku sebenarnya udah nampak kayaknya Mahalini deh.
1: Musik kami tuh ya aku juga banyak lah ngambil inspirasi dari beliau.
0: Benar.
1: Dari Mahalini.
0: Bener, amin deh. Mudah-mudahan aja ya. Next, kedepannya ada kolaborasinya. Duh, keren banget ya. Kalau bisa kesampean inilah ya. Oke deh. Itu Mampro 2 buat kamu yang pengen banget juga dengerin lagunya ya. Untuk lagu Mati Rasa bisa banget kamu request di Prodi FM Palembang ya. Dan juga untuk lagu-lagu yang lain ada 4 lagu karyanya Kak Dika tuh bisa banget kamu dengerin di seluruh DSP ya Kak ya. Seluruh DSP tuh ada gitu ya. Bahkan ada beberapa video klip juga tuh. Keren ya, bisa dinikmatin aja. Oke, Kak Dika, sebelum kita akhirnya buat obrolan seru banget buat hari ini, apa sih yang pengen banget kamu sampaikan Kak buat semua termasuk Paradiksi gitu kan ya, dan semua yang udah ngedukung kamu banget sampai dengan sekarang?
1: Ya, yang pertama-tama aku mau terima kasih dulu buat RRI Pro 2 ya. Udah mau merealisasikan ini. Terima kasih, pokoknya sukses terus buat Kakak dan semuanya di sana.
0: Amin, sama-sama.
1: Berjaya selalu di sana. Aku juga mau berterima kasih ke semua yang udah support Dika Silaban, terutama para Diksi ya. Yang jelas aku selalu bikin karya itu tulus dari hati gitu. Jadi kalau kalian selalu menantikan karyaku tuh nggak ada yang gimmick, nggak ada apa, memang pure aja gitu. Makanya aku juga selalu pakai kata-kata yang nggak mau ngejelimet, selalu yang to the point, intinya seperti apa gitu. Aku bersyukur banget sejauh ini udah disupport sama kalian. Pokoknya buat kalian sukses selalu, bahagia selalu dimanapun kalian berada. Sehat-sehat. Itu yang paling penting. Jangan kita kerja buat berobat kelak.
0: Bener, jadi ngumpulin duit buat berobat. Aduh ya, bener ya, jangan sampai nih. Harus tetap sehat aja dong ya. Oke, luar biasa banget Dika Silaban. Yeay, terima kasih banyak loh udah ngobrol bareng Prodi FM Palembang ya. Semoga makin sukses dan kesampaian deh semua keharapan dan keinginannya. Amin. Oke deh, thank you buat Kak Dika ya. Sukses selalu. Bye-bye. Oke teman Prodi, wow seru banget ya, seseru itu ngobrol bareng Dika Silaban untuk 1 jam ke belakang. Jadi jangan lupa sekali lagi buat request-request dan request lagunya Dika Silaban. Pastinya bisa di Prodi FM Palembang salah satunya dong ya. Oke, udah kelar untuk Music Planner buat hari ini. Dan aku masih bakal terus nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. Terus aja di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: 91,6 Prodi FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Banyak orang menghabiskan waktu di kafe untuk melakukan berbagai kegiatan, mengobrol dengan teman, melakukan tugas sekolah atau kuliah, work from cafe, atau sekadar menikmati tegukan kopi. Tapi tahukah kamu, ternyata pencahayaan di sebuah kafe dapat menentukan lama atau tidaknya kamu menghabiskan waktu loh. Pencahayaan ambient atau pencahayaan utama di kafe berfungsi menentukan keseluruhan suasana dan nuansa ruang. Jenis pencahayaan ini yang menentukan apakah kafe terasa cerah dan penuh energi atau hangat dan intim bagi pengunjungnya. Cahaya alami yang terang cocok untuk situasi pagi hari saat pelanggan datang untuk bekerja atau sekadar mengambil kopi dengan cepat. Sementara pencahayaan yang lebih redup dan hangat menciptakan suasana lebih santai dan intim sehingga mendorong pelanggan untuk berlama-lama. Nah, kalau kamu lebih suka tipe pencahayaan kafe yang seperti apa nih?

ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa care file. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Pernahkah kamu bertanya, sejak kapan tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola mulai dikenal? Ternyata, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak televisi mulai hadir di berbagai negara pada pertengahan abad ke-20.

Pula lahir suasana penuh keakraban yang kemudian menjadi tradisi. Di beberapa negara Eropa dan Amerika Selatan, pertandingan penting bahkan ditayangkan menggunakan layar proyektor di balai kota, taman, atau ruang komunitas. Tujuannya sederhana, agar lebih banyak orang dapat merasakan euforia pertandingan secara bersama-sama. Tradisi tersebut terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Layar raksasa mulai dipasang di ruang terbuka saat ajang-ajang besar seperti Piala Dunia

semakin akrab sejak era 1990-an dan berkembang pesat memasuki tahun 2000-an. Kini, kafe, taman kota, pusat perbelanjaan, hingga lingkungan pemukiman sering

teman-teman, di sore hari teman pro 2 jelang maghrib ya pastinya. Wah, tiba-tiba guyur hujan aja. Yang tadi mau keluar rumah, jadi kayaknya ntar dulu aja dah ya. Tapi weekend-weekend ditemenin sama hujan tuh kayak, wah, perpaduan yang pas banget ya gak sih guys ya. Oke lah, jadi lagu-lagu yang calm down udah aku puterin buat kamu. Karena kita juga akan segera sesaat lagi ya, teman pro 2 pukul 17.57 tepatnya, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Dan juga pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat nanti akan terdengar beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tapi nanti dong, kalau sekarang kayaknya masih ada lagu-lagu yang bakal aku puterin buat kamu ya, biar kita ngepas banget sampai pukul 17.57. Jadi buat yang sekarang lagi di jalan, titi DJ aja buat kamu ya. Karena hujan, mungkin jalan licin gitu loh, jadi jaga kecepatan kamu agar terus aman untuk kamu dan orang-orang di sekitar kamu.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Eh, tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa. Makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Eh, tanya ade ini aja ah.
1: Dek, dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar? Rani nggak tahu kalau ini anak bapak.
4: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
4: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
4: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
4: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Itu juga nggak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih?
1: Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, MLC Music Live Chat teman Pro 2 malam hari ini langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Betul.
1: Ditemenin sama kita berdua. Kita udah lama banget BTW enggak nongkrong bareng di sini di MLC.
0: Betul. Kayaknya udah kayak 5 tahun lalu gitu.
1: Kelamaan. Kita akan garansi malam hari ini akan jadi MLC terlucu kata Edit ya. Katanya Edit akan jamin bahwa ini gak MLC ada. Paling lucu sepanjang sejarah.
0: Bro, gak ini ada jaminannya se-Indonesia, Bro.
1: Gak ada di radio-radio manapun ya teman Pro 2. Karena malam hari ini kita enggak cuma berdua.
0: Yes.
1: Kita akan ngobrol sama the legend, the myth.
0: Yes,
1: Mister betul. Siapa Adit?
0: Mister Sule.
1: Mister Ferdinand Sule.
0: Betul sekali. Bakal ngobrol-ngobrol tentunya sama dia udah legend banget ya dari komedi.
1: Betul.
0: Terus di musik juga.
1: Betul. Seniman juga.
0: Seniman juga, presenter juga.
1: Semuanya di Mbak. Kita akan ngobrol sama Kang Sule hari ini teman berdua. Dan buat kamu yang mau nanya ke Kang Sule nih, boleh banget kita buka di live chatnya YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau kamu boleh langsung ke WhatsApp di 0811 800 105.
0: Betul sekali. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Sule 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman.
1: Betul.
0: Duduk santai ya. Asik. Jangan sambil salto-salto.
1: Jangan dong. Capek. Nanti kita akan ngobrol di Ini MLC ya. Nama acaranya Ini MLC, oke?
0: Okay? Jadi jangan ke mana-mana, di sini aja.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, Produce Indonesia. Kembali lagi di MLC bareng sama Elan dan Edit. Dan seperti janji kita tadi, teman Produce,
0: yoi,
1: kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah kedatangan the one and only Kang Sule. Kumaha ada Mang Kang?
2: Alhamdulillah, saya.
0: Saya. Yeah. How are you today?
2: I'm good.
0: Asik.
1: Oh my god.
2: Yes, I'm good. How about you?
0: I'm good. Thank you.
2: Nice, good people.
1: Kang Sule dari mana nih kalau boleh tahu, Kang?
2: Dari tadi saya
0: nomor.
2: Dari rumah.
0: Benar-benar perjalanan lancar ya.
2: Iya, alhamdulillah. Dari sumur ke ladangan ke jauh.
0: Benar.
2: Iya, nanti keburu pulang kalau dari sumur.
0: Iya, benar kayak itu.
2: Panjang.
1: Benar. Di musik live chat malam hari ini kayak kita namain ini MLC kali ya. Ini MLC aja gitu. Biar familiar juga.
0: Karena emang jujur kita emang besar tuh nontonnya Kang Sule.
1: Betul.
0: Di TV.
2: Oh,
0: gitu
2: serius.
0: Kan. Ah, yeah. Iya dong.
1: Lu bukannya ini apa? Bagito masih jauh lagi tuh.
0: Ketuaan.
2: Lu nonton umur berapa?
0: Wah, gua nonton umur mungkin SD SMP.
1: SD kan. SD.
2: Lu kelahiran tahun berapa?
0: 99.
1: Gua 2000 kan.
2: Gue tua banget ya.
1: Iya.
2: Gila.
1: Kita bahagia banget waktu Kang Sule mecahin styrofoam. Itu bahagia banget kita.
2: Berarti

0: dewasa kan
1: pergaulannya berarti pergaulannya.
0: Aduh, bener,
1: di jalan ya.
0: Iya bener, gak salah.
2: Iya Kang, itu kita umur SD waktu nonton Kang Sule.
1: SD? SD. Iya, gue udah punya anak.
2: Asli. Yeah. Itu Kang Sule umur berapa waktu itu kan?
1: Ingat ya? Ya sekitar 29 lah.
0: 29 ya?
1: 29, 30 lah, segituan lah.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang kan udah mau 50 gua.
2: Udah 50? Wow.
1: Iya.
2: Udah mau
1: 50? 49.
0: Wah. Oh, enggak kelihatan lah.
2: Enggak kelihatan.
0: Kayak 48.
1: Tahun itu. Nah, ini baru gua percaya. Ya benar. Benar.
2: Umur 29 waktu itu Kang ya?
1: Ya.
2: Umur 29. Wah, gila. Itu
1: wakil. Waktu Iki umur berapa ya? Umur 5-6 tahunan lah.
2: Oh, oke. Okay. Waktu itu Haji Andri umur berapa?
1: Ingat. Oh, enggak sih. Kalau Haji Andri kesininya.
2: Oh. Iya.
1: Haji Andri tuh setelah Ajis lah kalau.
2: Oh, iya.
1: Benar. Jadi kan enggak langsung PJ itu enggak langsung bret. Empat enggak. Kita simulasi dulu, observasi. Nanti datang siapa yang cocok mana? Ternyata yang cocok 5 itu.
2: Oh, gitu. Jadilah okay. Formasi ya. Legend tuh.
0: OPJ gitu.
2: OPJ.
0: Ya. Ada ya. Benar.
2: Tapi habis itu kita nonton lagi Kang Sule setelah itu sama Haji Andre di TV yang berbeda di situ.
1: TV-nya udah dibeli ya.
2: Iya. Iya tuh, ya ampun. Tapi makasih banyak BTW Kang Sule udah menghibur masa kecil kita dari SD sampai hari ini ya Kang.
1: Sama-sama. Saya juga terima kasih masih ingat lah. Karena kan sekarang udah era Genji.
2: Genji. Wah, bener.
1: Genji. Genji. Ada yang ingat sama saya aja udah seneng. Iya. Karena kan sekarang orang itu nontonnya udah di handphone semua.
0: Nah, itu dia.
1: Udah jarang nonton TV.
0: Benar.
1: Makanya saya tuh selalu observasi kemana-mana. Kayak seperti promo radio. Orang masih kenal sama gue gak ya? Ternyata masih.
0: Masih dong. Masih. Tapi Akang gimana nih lihat mungkin perkembangan era industri sekarang tuh dari kan udah lama banget ya Akang dari di industri ya. Betul. Sampai sekarang ya mungkin teknologi udah maju banget.
1: Betul.
0: Tuh. Gimana Akang lihatnya?
1: Ya, kalau menurut saya sekarang itu di era digital sebetulnya gampang orang mau terkenal, ya kan, dengan
0: betul,
1: viral.
0: Betul.
1: Pokoknya intinya kalau udah diundang ambiar, brownies, rumpi, udah.
2: Oh benar, tolak ukurnya itu kan.
1: Kalau sekarang itu,
2: benar.
1: Acara komedi bisa dihitung lah.
2: Ya, ya,
1: dan sekarang banyak orang bikin konten-konten komedi, yang suami istri, temennya, adik kakak dan yang lain kan udah banyak banget gitu dalam hal ini.
2: Iya benar.
1: Mereka bermain di Facebook, di TikTok, di Snack Video, di YouTube.
0: Iya. Betul.
1: Mau gimana lagi? Sekarang udah enak.
2: Digital,
1: dulu kita mau masuk TV aja kita harus ngantri. Kita harus casting, kita harus siap gagal. Sekarang kita sudah punya media sendiri.
2: Benar.
1: Enak. Anda mau terkenal, gampang. Cari sesuatu hal yang membuat orang bisa fokus ke kalian berdua dengan cara seperti ini.
0: Yes.
2: Oke. Tapi Kang Sule ini gak sih, maksudnya enjoy gak sih Kang dengan Kang Sule akhirnya sekarang bikin kayak konten-konten sendiri, bikin karya sendiri gitu, tanpa harus ada banyak campur tangan dari yang atas-atas gitu.
1: Ya tetap dari nol lah.
2: Tetap dari nol.
1: Karena kan mereka produksi budgetnya lumayan.
2: Betul.
1: Ya kalau kita kan produksi kecil-kecilan.
2: Rumahan.
1: Ya kan, rumahan. Kita bikin di rumah, studio gitu, bikin program, ya udah. Dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa YouTube sama TV itu berbeda.
2: Benar.
1: Itu kalau TV itu ya Elsie Nelson yang sampai sekarang tidak tahu di mana itu mereka.
2: Betul.
1: Nah, sekarang kita bisa tahu yang nonton berapa. Oh, cuma 70.000, oh cuma 100.000, oh bisa 1 juta. Wah, gua trending nih, udah ketahuan.
2: Datanya jelas.
1: Cuman kalau misalkan keuntungan ya tipis-tipis lah.
2: Iya.
1: Tipis-tipis beda dengan di TV lah.
0: Gitu. Benar.
1: Wow. Kalau lagi bagus ya bagus gitu. Sebulan bisa wow gitu.
2: Oke.
1: Tapi kalau lagi kering, lagi banyak persaingan ya turun lah gitu. Cuma kita tidak bisa pasti gitu loh. Kalau di TV kan bisa pasti. Sule satu episode berapa? Sekian. Dengan 3 program berapa? Sekian kan gitu.
2: Oke.
1: Kalau ini kan gue kerja keras lagi gitu.
2: Bener.
0: Nol ya kan.
1: Tapi alhamdulillahnya gue pertama kali orang yang membuat bikin YouTube sebelum Deddy Kobuzer, sebelum Raffi Ahmad, sebelum Andre Taulani. Bahkan gue juga diejek sama Andre Taulani.
2: Kenapa tuh?
1: Lu terlalu maruk katanya.
2: Apa genre nih? Maaf nih.
1: Ini nyata. Lu terlalu maruk katanya. Ngapain lu udah di TV setiap hari masih aja lu bikin gini. Gue tidak bisa memastikan gue sampai kapan lama di TV.
2: Iya benar.
1: Dan gue tidak tahu TV sampai kapan disukai oleh masyarakat.
2: Benar.
1: Dan itu terbukti.

0: Yes.
1: Kalau gua nggak punya itu dari 2014, bagaimana? Gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
1: Gua udah punya dua channel, S-Pro sama SL Media. Dengan subscriber 10 juta sama 3 juta kan udah alhamdulillah.
0: Benar.
1: Nyari subscriber tuh susah. Sekarang gue tinggal ngangkat lagi.
0: Iya.
1: Dengan SL Medianya gitu.
0: Oh, berarti Kang Sule visioner bukan maruk ya?
1: Ya mungkin seperti itu.
0: Iya.
1: Visioner. Tapi yang ngejekin dia malah bagus YouTube.
0: jadi gimana dong?
1: Iya kan? Jadi gimana? Karena dia mungkin mengutamakan modal yang
0: betul.
1: Mungkin teman-teman semua itu mereka bisa punya investor, ya kan, yang menanam saham di situ, terus ada marketing dan yang lain. Kalau gue pure sendiri, gue pure sendiri ngajak teman gue kreatif, si Kenit, Nit, lu olah deh, lu bikin gitu. Misalkan kalau sponsor gue nggak ada produksi, ya udah gue cari teman aja yang punya apa kek, lu mau masuk sponsor gue nggak? Yang penting gue bisa produksi, terus gue bisa memasukkan bibit-bibit baru.
0: Cakap. Si Kenitnya mau tuh Kang? Posisinya Kenitnya mau?
1: Ya mau kan.
0: Aman Kang?
1: Dibayar.
0: Kalau nggak dibayar nggak mau.
1: Ngapain? Ya gue belum berani lah, belum berani kayak Taulani TV, kayak Dedi, kayak Pindes gitu. Mereka udah besar lah secara produksi lah, udah punya investor. Nah gue belum berani lah kalau ibaratnya investor mau menanam saham di gue gitu. Tapi gak kebayar.
0: Karena harus balik modal kan? Harus balik modal, bener.
1: Iya.
0: Tapi Kang Sule, ini gak, kenapa sih dulu jahat sama makmur Kang? Kenapa sih Kang? Saya penasaran deh.
1: Ya kalau nggak jahat nggak lucu.
0: Bener. Kasian loh Makmur cuma mau kerja loh dia jadi supir. Kenapa Kang Sule jahat gitu?
1: Dia tuh dibodoh-bodohin. Cuman sekarang tuh gue udah nggak bisa ngerjain dia.
0: Kenapa tuh?
1: Udah kurus
0: duluan. Udah kurus duluan. Aduh, emang Patio emang hebat tuh. Bener. Berarti nyari bibit-bibitnya.
1: Tahu Patio.
0: Nggak tahu Patio.
1: Bener berarti.
0: Nonton. Berarti sama-sama kerja di rumah Patio, sama-sama. Tapi kasihan Makmur ya.
2: Kasihan Makmur. Bener. Dan selain komedinya, Akang juga sering banget udah rajin dari dulu ya bermusik.
0: Musik, bener.
1: Ya kalau musik karena suka lah.
0: Okay.
1: Gue tuh suka semua genre musik yang ada di dunia ini gue suka.
0: Oke, serius gak?
1: Reggae, pop, R&B, semua. Pokoknya hampir semua. Sampai kesenian Sunda, kesenian Jawa, seluruh Nusantara gue suka.
0: Oke.
1: Jadinya ya kalau dibanding sama Rizky Febian ya memang dapurnya di situ kan.
0: Iya benar.
1: Iya,
0: tapi kenal Kang sama Rizky Febian, kenal Kang?
1: Dulu kenal.
0: Dulu kenal.
1: Sekarang agak kurang.
0: Oh enggak.
1: Udah konsen dengan anak istri.
0: Iya benar. Dulu kenal.
1: Iya. Dulu setiap saat.
0: Oh iya.
1: Dari kecil sampai umur 15 tahun.
0: Benar.
1: Udah dewasa udah saatnya kita berpisah.
0: Iya.
2: Dulu kan juga sempat bikin lagu bareng kan?
0: Iya benar.
1: Papa telepon.
0: Iya benar.
1: Nah itu dipaksa Iki sebetulnya.
0: Oh iya.
1: Iki tuh awalnya dia lu ngapain ya? Ya lu nggak berani. Udah kamu harus bisa.
0: Sama Kang Sule dipaksa ya?
1: Iya karena aku tuh sebagai ayah nggak bisa, nggak tahu nanti ayah akan bakal mewariskan apa sama kamu.
0: Iya.
1: Kalau misalkan cuma warisan harta itu ya gampang habisnya.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau ilmu, skill itu nggak bakalan habis sampai kapanpun. Dan alhamdulillah berhasil.
0: Alhamdulillah. Dan bahkan sekarang Enjen mulai ngikutin.
1: Enjen juga sama.
0: Ya?
1: Karena bener. Ya saya pikir begini, kalau misalkan anak gua tiba-tiba jadi PNS, mau jadi PNS misalkan, kan gua jadi pertanyaannya.
0: Bener gak?
1: Karena lingkungan gue seni.
0: Iya.
1: Bener. Terus apa atau mungkin mau ke hukum. Tapi kayak Iki juga mau coba-coba untuk hal ke situ.
0: Cuman
1: gue tekanin ya udah kalau lu mau coba kuliah hukum mau di luar negeri terserah.
0: Oke.
1: Yang penting lu bayar sendiri.
0: Nggak minta.
1: Gitu. Tapi lu tinggalin musik.
0: Oh, oke.
1: Ya. Harus nanti kalau sudah selesai, baru ke musik lagi. Harus fokus satu-satu. Mana yang kamu ambil?
0: Oke.
2: Wow.
0: Tapi sebelumnya Kang Sule nyadar nggak sih kalau dari Iki emang udah kelihatan. Tapi Enjen gitu kan, maksudnya Enjen lebih introvert gitu kan kelihatannya.
1: Ya, sebetulnya orang banyak gak nggak tahu ya. Enjen tuh dulu dari umur 4 sampai 5 tahun tuh dia udah berkomedi.
0: Oh ya?
1: Iya, dia yang minta bermain, dia bikinin sketsa. Kan dulu ada Awas Ada Sule, dia minta bikin Awas Ada Enjen, dia bilang.
0: Oh, oke.
1: Jadi gue di sela-sela syuting gue bikin. Bikin, itu dia umur 6, 7, 8 tahun lah.
0: Oh.
1: Sampai umur 10 tahun dia. Baru dia melewati dewasa, ya udah males lah.
0: Gitu. Yang terakhir konten ini kan umur berapa? Yang rapotnya Njen tuh umur berapa tuh Njen? Kayaknya masih kecil banget ya?
1: Itu umur 6 tahun.
0: Ya ampun kecil banget. SD ya kan? Iya.
1: SD. SD. Njen tuh SD. Dia tuh udah berkomedi sebenarnya. Darah komedi itu sebenarnya ke Njen Iki. Tapi ya memang hampir semua lah. Sampai hampir semua ya? Ngajam lah ya darah komedinya. Cuma kenapa memilih bernyanyi? Njen mungkin lebih ke ya beda merasakannya gitu. Kalau seorang pelawak tuh... ya cuma diketawain orang dapat duit udah gitu.
0: Iya iya.
1: Nyanyi itu kalau nyanyi itu setiap manggung lu bisa nyanyiin beberapa lagu.
2: Benar.
1: Oh. Bisa nyanyiin beberapa tempat. Ya misalkan ketika tiba-tiba lagu Njen secara tiba-tiba dia bisa nyanyiin tiap ini. Tapi kalau ngelawak jok tidak bisa dong.
0: Iya iya bisa diulang ya kan.
1: Iya, makanya dia lebih memilih ke situ. Tapi semuanya gua arahin untuk bagaimana caranya mereka berbicara, karena public speaking tuh untuk penyanyi juga penting.
0: Penting sekali pastinya.
1: Betul. Dan berhasil. Iki di umur 15 tahun, Njen juga di umur 15 tahun.
2: Alhamdulillah. Gokil, gokil, gokil, gokil, gokil,
0: gokil. Luar biasa.
2: Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule, karena Kang Sule juga baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Ini yang bakal kita omongin nih Kang nih. Karena judulnya lucu banget dari judulnya.
2: Aduh, apa tuh Lan?
1: Ada yang nggak tahu juga ya?
0: Iya, penasaran kan judulnya? Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih barengan sama Kang Sule.
0: Alright. Sekarang kita gimana? Ngomongin soal single terbarunya nih Kang.
1: Ah, ini.
0: Yang baru akan rilis nih ya. Dan ini juga sebenarnya ambil fenomena yang ada ya kan ya.
2: Ya mungkin bisa dikatakan seperti itulah. Iseng aja nih malah. Iseng biar ada kegiatan.
0: Iya, oh, okay.
2: Biar gua ketemu lu.
0: Aduh asik.
1: Thank you Kang. Thank you. Tapi apa Kang yang bikin Kang Sule akhirnya memutuskan bikin lagu berjudul Cewek Komalan?
2: Oke, okay, Cewek Komalan. Gua kan aktif di TikTok ya.
1: Oke.
2: Okay. Aktif di TikTok live. Mm-hmm. Kadang gua juga jadi spender. Mm-hmm. Dan banyak juga spender-spender. Nah, fenomena di TikTok itu kebanyakan orang itu memanfaatkan orang ngasih koin dengan bucin-bucinan lah.
1: Ah,
2: oke, okay, gitu. Seolah-olah ya bercinta di dunia maya lah.
1: Asik.
2: Ya kan? Yeah. Karena ada gift kiss, pernikahan dan yang lain-lain lah gitu. Nah, tapi kadang spender juga dia tidak pernah melihat dia itu siapa dan dia itu apakah udah nikah atau belum.
1: Iya, yeah, okay.
2: Makanya di liriknya juga kan setelah lempar koin ugal-ugalan ya, setelah itu ternyata dia istrinya orang.
1: Ah, duh, jangan dong, jangan begitu dong.
2: Gitu
1: jangan
2: lah. Begitu. Dan itu fenomena memang terjadi banyak juga rumah tangga itu bisa berantakan karena komal-komalan. Ada kecemburuan, ada yang lain-lain. Pernah ada juga kejadian host dengan host itu sampai meninggal kan sama spender kalau enggak salah.
1: Oke. Okay. Gara-gara disuruh, Kang.
2: Enggak, maksudnya gara-gara ya ada masalah-masalah lah. Dia udah lempar koin habis-habisan, mungkin ditolak,
1: sakit hati,
2: mungkin seperti itu. Dan itu kejadian.
1: Wow.
2: Iya, nah mungkin gua di sini tuh agak aduh gimana ya ini caranya untuk generasi muda supaya tidak kejadian lagi seperti ini.
1: Okay.
2: Artinya lu boleh live memanfaatkan lu dapat koin dan yang lain-lain, tapi ya lu jangan berbohong gitu loh.
1: Okay.
2: Benar-benar. Mengaku dia janda padahal masih punya suami gitu kan. Terus dia mengaku enggak punya suami, enggak punya istri gitu dan yang lain-lain kan gitu.
0: Benar-benar. Dan sekarang juga filter-filter kan ini banget ya Kang ya.
2: Nah, mungkin bisa kayak gitu.
1: Kan?
2: Tapi di sini sih enggak ada. Gua kalau ada nulisin sebuah radio, salah satu radio ya dibilang gua menyindir gitu. Bukan.
1: Oh,
2: gua bukan menyindir, tapi kadang orang tuh bisa baper gitu loh dengan sambutan
1: bener.
2: Di si host itu sendiri kan gitu.
1: Benar.
2: Dibilang pengalaman sendiri enggak juga sih sebetulnya. Ya itu mah ya kita mah dibalut dengan komedi aja lah, biar orang-orang tuh ya waspada lah.
1: Benar.
2: Jangan sampai maksain. Intinya gitu. Kalau misalkan kayak gue live, itu yang nyenep gue nggak mungkin orang yang nggak punya duit.
1: Iya.
2: Ya
1: pasti orang ada kan.
2: Orang yang lebih dari gue.
1: Iya.
2: Karena di atas langit masih ada. Masih kan?
1: Iya.
2: Artinya kalau misalkan lu kebucinan dengan perempuan udah dari kejauhan lu berimajinasi yang akhirnya lu jual apa beli koinnya akhirnya hancur semuanya gitu loh.
1: Benar.
2: Banyak juga yang terus dia yang duit perusahaan dipakai. Terus kacau ada itu. Yang dari judol dan lain-lain.
1: Gila.
2: Makanya dengan lagu ini semoga waspada lah,
1: gitu.
2: Waspada untuk semua orang itu.
1: Oke, okay, tapi kalau komalan ini bahasa

0: Indonesia apa sih Kang sebenarnya?
1: Komalan itu apa ya? Ini di dalam satu room, satu ruangan itu mereka komal itu mereka bersama-sama ngobrol di situ.
2: Ada laki-laki,
1: ada perempuan itu. Beda kan kalau dengan match berdua tuh.
2: Komalan
1: tuh bisa 6 orang, 9 orang.
2: Oh, I see. Paham.
1: Kalau sekarang ada battle coin kan. Siapa yang paling cantik itu yang paling banyak.
2: Betul.
1: Nah, kalau komalan itu kan saling-saling goda, bercumbu-cumbu. Hai, sayang gitu. Kasih gift kiss gitu. Aku sayang kamu, bla bla. Ya pacaran di dunia maya lah. Dan dia enggak sadar kalau udah ngeluarin koin banyak terus tiba-tiba dia istrinya orang.
0: Oh. Jadi kayak apa ya? Kayak dating tapi di live di TikTok gitu Kang ya.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Dan bahkan ada yang dia suami istri itu. Dia berkolaborasi. Suaminya tuh moderatornya. Dia hostnya gitu loh. Dia bekerja sama aja. Ya udah lu jangan ngaku suami deh, yang penting dapat koin. Itu ada loh.
2: Oke.
0: Kang Sule update banget tentang
2: ini. Iya, benar.
1: Makanya kenapa gua bikin lagu ini? Okay lah kalau untuk hiburan enggak apa-apa. Kalau lu punya enggak jadi masalah. Lu ngoin gua gitu atau ngoin apalagi cewek-cewek cantik gitu ya. Enggak masalah kalau lu punya. Yang masalah itu lu enggak punya lu maksain gitu.
0: Makanya jual benda gitu kan.
1: Banyak yang hancur.
2: Banyak
1: setelah nyenep suruh dia enggak jadi. Ada juga yang menikah. Ada juga sampai nikah ada juga gitu loh.
2: Wow.
1: Gua kan di sini menceritakan yang jangan intinya kalau main TikTokan ya lu biasa-biasa aja, jangan sampai kebucinan lah.
2: Iya.
1: Jodoh mah di tangan Tuhan bukan di tangan TikTok ya.
2: Itu dia.
0: Strip entis-utisa barusan dicatat itu barusan di klip tuh video itu barusan.
1: Lebih ke waspada dan berhati-hati.
0: Benar. Sepakat.
2: Ya sekarang emang fenomena sekarang sosial media juga mengerikan banget ya. Kalau emang kita nggak bijak dalam bersosial media gitu kan.
1: Itu orang bisa baca thumbnail, giring opini,
2: betul.
1: Bisa habis dirujak, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain dengan penanganan seperti ini. Dan itu kan harus ada sosialisasi sebetulnya.
2: Benar.
1: Bapak pemerintah juga harus turun tangan dalam hal ini.
2: Betul.
0: Iya, benar.
2: Oke, kita langsung dengerin dulu kali ya lagunya Cewek Komalan.
0: Wah, gue penasaran banget ini gimana lagunya Cewek Komalan ini.
2: Nanti kita malah ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Yeah. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen bertanya, langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Yes.
2: Atau bisa langsung WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Tapi kita dengerin dulu sekarang lagu Kang Sule Cewek Komalan.
2: Here we go.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, dan masih barengan sama Kang Sule. Sempat kita dengerin tadi Kang lagu Cewek Komalan.
2: Iya. Yeah.
1: Kasian, kasian.
0: Lucu
1: lagunya beneran.
0: Lagi seru sih.
1: Kang Sule banget sih ini.
0: Bener-bener.
1: Kang Sule banget ini.
0: Bener-bener.
2: Kita coba skala.
1: Apa tuh? Oh, agak ngeska sedikit ya? Agak ngeska sedikit. Iya.
2: Susis kan reggae.
1: Iya.
2: Ska, sekarang ska.
1: Tapi pakai gendang ternyata Kang ya?
2: Iya. Jadi kita namakan ini skadang. Ska gendang.
1: Ska gendang.
0: Ska gendang.
2: Serah orang mau bilang apa lah.
1: Iya, bener-bener. Tapi ini ska gendang.
2: Iya,
1: ska gendang.
0: Boleh.
1: Ini Kang Sule yang ngisi sendiri gendangnya?
2: Sampling? Enggak, itu temen.
1: Oh, temen.
2: Okay, ini juga kita lagu berdua nyiptainnya sama Ajun. Bareng-bareng lah kita.
1: Jadi gimana Kang, waktu workshopnya lagu ini tuh Kang Sule ngasih materi udah jadi apa lirik dulu gitu misalkan?
2: Jadi kita ngobrol nih, Jun nih kayaknya fenomena ini oke juga nih diangkat nih ya, misalnya Komalan. Komalan tuh apa ya? Ya seperti inilah kita liatin tempatnya tuh. Spender tuh apa? Spender tuh gifter, orang yang ngasih koin gitu. Oh ya, ini Ajun tulis gitu. Tulis udah jadi beberapa, terus kayaknya agak kurang mendeskripsikan nih. Maksudnya harus kita iniin biar orang sadar gitu. Yeah. Kita lewe-lewein lah dengan kasihan koin lu kebablasan gitu kan. Gitu. Akhirnya jadi dulu nih itu. Sebelum ada kata kasihan tuh jadi dulu sampai ke akhirnya pendekatan awalnya DM-DM-an. Sampai situ dulu.
1: Oke. Okay.
2: Udah jadi lagu, bikin dulu musiknya tuh. Okay. Kayaknya dua paragraf gitulah, dua kali balikan. Ini kayaknya harus diganti deh liriknya gitu.
1: Oh.
2: Nah pas take itu gua ganti pakai kasihan.
1: Oh, improve. Okay.
2: Ya.
1: Wah, keren.
0: Wow.
1: Keren.
0: Benar. Tapi selama produksi ada sesuatu yang menarik lah, Kang. Terjadi apa? Selama produksi.
2: Yang menarik sih tukang beca doang ya.
1: Jangan.
0: Iya. Gak salah sih.
1: Beca kan di belakang kan menarik. Mendorong.
2: Iya. Tapi kan dia narik juga.
0: Iya,
2: kan?
0: Iya sih, benar. Narik beca, benar.
2: Mana Bang? Narik.
0: Iya. Oke, salah pertanyaan gua.
1: Iya. Ada yang bisa diceritain enggak Kang selama proses produksi?
2: Enggak ada, kita prosesnya cepet banget.
1: Oh iya.
2: Jadi malam itu kita malam nulis ya Jun ya. Malam nulis.
1: Oh ini Ajun nih.
2: Iya, ini Ajun.
1: Ada ternyata di sini.
2: Iya. Malam nulis, ini tukang suling OPJ itu dulu nih.
1: Oh iya bener.
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Mari ingat ya.
1: Iya.
2: Seninya kuat dia.
1: Jadi
2: memang dia tuh jago di lirik lah.
1: Oh, oke.
0: Lirik kanan, lirik kiri Bang,
1: bukan.
2: Lirikan mata.
1: Berarti enggak jago di suling Kang, jagonya di lirik.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Kang.
2: Satu hari kita jadi itu terus beberapa hari kita lempar ke pemusik, terus pemusik oke. Itu semingguan lah.
1: Wow. Wah, cepet banget kan?
2: Cepet. Iya. Seminggu kita langsung tag. Berapa kali tag? Satu kali, dua kali, Jun? Dua kali.
1: Wah, gila. Emang musisi. Gara-gara seni banget sih.
2: Bener. Bukan perkara musisi sih. Yeah. Males ngetag sih. Udah, gue masih jadinya.
1: Iya.
2: Karena gini, orang kan udah.
1: Iya. Yeah.
2: Udah, tag lagi deh. Tag lagi, nyanyi. Ntar yang dipilih yang depan.
1: Iya. Buat apa?
2: Kalau udah oke, udahlah. Kecuali kalau misalkan gue nyanyi, nih kurang enak nih Jun. Sekali lagi nih. Kadang-kadang bisa 3-4
1: kali. Tapi kalau udah enak, ngapain di tag lagi?
2: Iya, ngapain di tag lagi kan ngeluar energi, ngapain? Mendingan ngopi di depan.
0: Ah, itu dia.
1: Iya. Berarti secepat itu Kang ini lagu jadi ya?
2: Cepat.
1: Oh.
2: Cepat.
1: Itu udah bener-bener sampai di mixing tuh Kang. Udah selesai banget tuh.
2: Ya kalau mixing tambah hari.
1: Oh, tambah-tambahlah ya.
2: Tambah kalau mixing. Kalau untuk jadi lagu sampai ke mau ke mixing itu seminggu lah.
1: Oh.
2: Mixing kurang lebih berapa hari Jun mixing?
1: Berapa?
2: 4 hari.
1: 4 hari.
2: Mixing 4 hari. Gokil. Mastering ya mungkin bareng lah sama hari itu.
1: Gokil.
0: Bener.
1: Cepet banget buat
2: cepet. Bukan cepet, seadanya aja. Gitu.
1: Nih mau diangkat Kang. Mau diangkat ini punten Kang, mau diangkat. Atuh lah Kang. Iya.
2: Karena gue mah orangnya gak perfect lah gitu. Maksudnya kalau orang, wah ini kurang nih, ini harus gini lagi, ini harus gini lagi gitu. Taruhlah kayak syuting iklan aja gitu ya. Syuting iklan tuh bisa dari pagi sampai malam gitu.
1: Bener.
2: Kalau gue dari jam 10 sampai jam 12.
1: Oh cepet.
2: Loh iya ngapain gue gaya gitu-gitu. Yang diambil satu, ya kan?
0: Iya benar. Yang
2: diambil satu.
0: Iya iya iya.
2: Time is money.
0: Iya betul.
1: Money is time.
0: Iya benar.
1: Oh gitu. Jadi emang se ya udah. Kang Sule pengen jujur aja lah di lagu ini ya.
2: Ya ya maksudnya ngikutin fenomena aja lah. Ngikutin fenomena. Betul. Terus lebih ke mungkin edukasi sedikit lah kepada teman-teman yang bermain TikTok, jangan berlebihan lah. Itu secukupnya. Hanya mengingatkan saja. Karena kadang kan orang kalau udah diingatkan, enak malah keter.
1: Jangan begitu dong.
0: Benar. Jadi harus bijak gitu.
1: Bijak.
0: Oke, sekarang kita mau ngajak Kang Sule main games. Kita punya games.
2: Siap.
0: Satu kata untuk.
2: Iya. Satu kata untuk.
0: Iya.
1: Jadi Kang Sule jelasin.
0: Jadi aku dilempar ke gua. Jadi nanti kita menyebutkan nama.
2: Yeah.
0: Kang Sule bisa apa ya, kayak menjelaskan, mendeskripsikan dengan satu kata.
1: Kasih satu kata aja.
2: Buat yang nama buat itu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Oke. Kita coba
2: misalkan
0: ya.
2: Misalkan Pak Jokowi.
0: Iya. Yeah, misal.
2: Solo.
0: Iya. Yeah. Iya benar. Eh,
1: gitu.
0: Itu benar.
1: Tapi itu contoh ya.
0: Itu contoh ya.
1: Itu contoh tapi ya.
0: Agak deg-degan
1: ya. Nih kita.
2: Kenapa deg-degan?
1: Gak apa-apa, contoh kan? Iya.
0: Gak expect aja kan?
1: Iya.
2: Gue aneh mah orang-orangnya. Bilang gue Pak Jokowi, kalau kok deg-degan?
1: Iya,
0: apa-apa.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Kan ada salahnya.
1: Iya. Takutnya Pak Jokowi lagi di sini, lagi gak di Solo, takutnya.
2: Kan gue gak bilang Pak Jokowi mantan presiden.
1: Oh iya benar.
2: Tetangga gue Pak Jokowi di material.
1: Iya benar. Benar.
0: Oke lanjut aja.
1: Iya. Main aja kita main. Mana?
0: Oke.
1: Kasih dit.
0: Oke, kita mulai dari yang pertama.
1: Ya. Yeah.
0: Satu kata untuk Rizky Febian.
2: Satu kata.
1: Yeah.
0: Hanya satu kata.
1: Mendeskripsikan aja. Rizky Febian.
2: Best.
0: Wow. Oke.
1: Satu kata Kang Sule untuk Enjan.
2: Juara.
1: Waduh.
0: Kalau untuk Putri Delina.
2: Cantik.
0: Oke.
1: Untuk Mahalini.
2: Baik.
0: Oke. Selanjutnya untuk Haji Andre.
2: Pelit.
1: Satu kata untuk Parto.
2: Lucu.
0: Oke. Untuk Mami Nunung.
2: Ngompol.
1: Satu kata untuk Oni.
2: Kang Ibing.
1: Kang Ibing.
0: Untuk Oki.
2: Kasbon.
0: Kok ya ada di otak gue Kasbon ya si Ogi ya. Karena emang dia sering.
1: Wah kacau banget. Ogi kacau sih Ogi.
0: Terakhir satu kata untuk cewek Komalan.
2: Laku.
1: Amin. Itu oke.
0: Itu dia ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu yang ingin bertanya, nanti kita akan menjawab pertanyaan kamu setelah satu ini ya.
1: Oke.
0: Tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, barengan sama Kang Sule.
0: Yoi. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Kang Sule.
1: Betul.
0: Udah main games juga.
1: Iya, betul.
2: Seru banget.
0: Seru-seru ya. Ngobrolin sama soal cewek komalan juga.
1: Betul.
0: Nih. Dan sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produk yang sudah bergabung bersama kita di live chat YouTube RRI. Ada siapa aja tuh, Lan?
1: Ada dari Undang Nurdin. Katanya main ke Purwokerto atau Kang?
0: Aduh.
2: Ah, dia cocok dengan komenannya karena namanya Undang.
1: Undang, benar. Emang spesial sih ngundang orang.
2: Ya udah. Lu tinggal undang gua pasti ke Purwokerto.
1: Oh, diundang aja. Diundang aja.
2: Sule diundang-undang ke Purwokerto.
1: Ke Purwokerto.
2: Kenapa Sule datang? Karena diundang sama undang.
1: Yang ngundang, undang.
2: Iya, undang.
1: Benar.
0: Okay. Agak ribet ya. Lanjut.
1: Terus ada juga dari RRI Banten 70. Katanya keren Kang Sule, lope.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Sedap.
1: Terus ada juga nih dari Susan katanya. Lucu denger lagu cewek komalan jadi tren baru lagi nih gitu. Ditunggu udah dikasih, katanya udah dikasih like di MV-nya. Oh, udah lapor dia kan.
2: Ya, itu ini apa masih video lirik?
1: Oh, iya.
2: Nanti video klipnya itu tanggal 10 Juli insya Allah.
1: Ditunggu berarti ya.
0: Satu minggu lagi.
1: Ya. Oh, dia nanya juga nih Kang Sule bergaya koboi apakah akan jadi ciri khasnya katanya.
2: Oh, enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak. Gua kan gitu kalau lagi pengen celana pendek. Terus kalau pengen kuning.
1: Kirain emang naik kuda kesini ya Kang.
2: Enggak. Naik kuda, cuma enggak muat kuda catur yang udah.
1: Jalannya L.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Agak ribet.
2: Gak nyampe.
1: Terus ada juga nih Kang dari Bayu Ananta katanya apa yang bikin Kang Sule pengen bikin lagu cewek komalan?
2: Ya itu tadi kita udah cerita sih kan. Pengen aja. Pertama iseng, yang kedua mungkin ngasih tahu sama orang-orang lah, jangan sampai kebablasan gitu aja lah.
0: Harus bijak ya. Harus bijak. Benar.
1: Terus ada Tiara nih, yang berapa lama Kang Sule untuk proses buat lagu komalan? Cewek komalan.
2: Tadi kan udah dijelasin.
1: Tadi udah ya, enggak dengerin ya. Ya.
2: Enggak, dia komennya sebelum kita jelasin sebetulnya.
1: Sinyal.
2: Yang salah kita.
1: Iya, maaf.
0: Oke Kang, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini ya, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: atau Sule lovers.
0: Sule lovers.
2: Apa ya? Ya bijak dalam bermain media sosial lah. Jangan terlalu gampang percaya. Hati-hati dengan akun-akun yang gak jelas. Sekarang banyak banget penipuan-penipuan.
0: Yes.
2: Banyak orang yang ketemu di media sosial, terus dia sampai celaka dan lain-lain. Jadi hati-hatilah, jangan percayalah gitu.
0: Betul, jangan mudah langsung percaya gitu ya Kang.
2: Apalagi kalau di TikTok itu ada yang mohon maaf ya, kayak DM gabut, PCS dan yang lain-lain kayak gitu. Itu hal dewasa kayak seperti itu hati-hati, itu penipuan. Betul. Semua.
0: Yes.
1: PCS itu video call seru kan?
0: Iya, video call kan?
1: Maksudnya biar seru-seruan. Bukan. Kita
2: PCS itu video call Sule.
0: Iya. Siapa tahu ada yang ngaku-ngaku Sule kan.
2: Iya. itu hati-hati. Ya, banyak udah banyak korbannya.
1: Iya.
2: Dan itu memang penipuan.
0: Yes.
1: Bukan Kang Sule yang mau ditelepon
2: berarti.
1: Bukan.
2: Itu aja sih pesan saya, lebih bijaklah dalam bermain media sosial.
0: Betul, itu dia.
1: Tapi ada satu lagi nih Kang, boleh nggak nih? Ada Kang Sule boleh bilang prikitiu nggak? Kangen banget katanya.
2: Prikitiu.
0: Hey.
1: Tuh udah tuh dikasih udah, tuh. Dikasih.
0: Tapi prikitiu itu dari mana Kang?
2: Iya. Lupa gue.
1: Dari Makmur.
2: Jadi ini Prikitiu itu waktu zaman OPJ itu. Gua baca di salah satu apa ya, lupa lagi gua lah.
1: Koran?
2: Enggak, lupa lagi pokoknya. Tapi Prikitiu itu ketika Ajis lagi sama cewek. Terus gua nongol kan. Asik. Prikitiu gitu. Kayak kalau zaman dulu tuh ada with you.
0: Mungkin
2: dicecein
1: gitu.
0: Betul.
2: Nah, tapi itu kan bisa digunakan apapun.
0: Ya udahlah. Benar.
2: Hidup ini tenang aja, yang penting kita akan prikitiu pada
0: waktu. Itu dia.
2: gitu ya.
0: Oke, okay, terima kasih Kang Sule.
2: Makasih banyak. Terima kasih banyak yang masih ingat sama Prikitiu sampai saat ini.
1: Terima kasih. Sukses buat lagu-lagunya Kang Sule ke depannya.
2: Terima kasih, sukses juga buat kalian.
1: Terima kasih. Jangan kapok buat main kesini Kang ya.
2: Siap. Nanti kalau ada lagu lagi pasti aku promo lagi di sini.
1: Siap.
0: Jadi teman Bro 2 jangan lupa buat selalu dengerin lagu Cewek Komalan ya di semua DSP ada ya Kang?
2: Iya.
0: Musik video lirik juga ada.
2: Udah ada. Di semua platform udah ada kalau mau dengerin.
0: Yes. Dan tentunya bisa kamu request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa di komen, di like juga YouTube Kang Sule pastinya ya.
0: Terima kasih. Oke, kalau gitu kita pamitan teman Bro 2 karena udah hampir jam 8. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, Elan pamit.
0: Edit pamit.
1: Dan juga
2: saya Gubernur Uganda pamit.
1: Bye-bye teman Bro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Selvia nemenin kamu malam hari ini. Jagain teman Pro 2 di sesi jaga malam. Jangan kamu malam-malam sampai nanti di pukul 24 hari ketiga di bulan Juli. Kita udah di hari Jumat, happy weekend semuanya. Besok udah akhir pekan, soalnya teman Pro 2. Jadi yang mau rehat-rehat, yang mau menikmati banget ya waktu lepas dari rutinitas, wah bakalan seru nih kayaknya. Tapi pun kalau tidak, ditemenin deh terus sama Pro 2 FM Palembang. Dan khususnya malam hari ini, dengerin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu dong. Seperti biasanya, welcome banget deh kamu yang pengen WhatsApp ke 0816 11 06 916, yang mau dia melalui Instagram di Pro 2, duanya angka R dari Palembang, atau juga teman Pro 2 yang mau apa. Drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Jadi bisa dengerin siaran Pro 2 FM Palembang juga ya melalui aplikasi RRI Digital. So nemenin kamu untuk akhir pekan kali ini, banyak banget yang pengen aku share buat kamu. Kamu juga boleh dong, kamu mau pengen membagi apa malam hari ini? Punya keluh kesah, unek-unek? Kenapa enggak? Siapa tahu teman Pro 2 ya, setelah mengeluarkan sedikit apa yang mengganjal di pikiran kamu, akan sedikit merasa lega menjalani akhir pekan kamu, khususnya bareng sama Pro 2 FM Palembang.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ada di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kaum. Kalau udah punya waktu luang di Pro 2, biasanya kita bakal ngelakuin aktivitas yang kita banget ya, yang kita sukai deh. Kayak ngelakuin hobi masing-masing. Entah yang mau baca buku, yang mau berkebun. Sekarang banyak loh anak muda yang hobi berkebun. Aku suka deh ngeliatnya konten-konten seperti itu di media sosial ya. Jadi ketika akhir pekan tiba, banyak banget hal-hal mungkin yang udah gak sabar banget buat kamu lakuin. Karena kita semuanya udah terikat sama ini ya, rutinitas ketika weekdays. Jadi kalau udah weekend, saatnya buat balas dendam. Itu yang namanya work-life balance, teman Pro 2. Jangan lupa nonaktifkan dulu notifikasi biar gak keganggu ya. Kedamaian kamu menikmati akhir pekan. Apalagi suka banget main game. Sekarang sih emang kalau namanya main game tuh bisa di mana aja ya. Bahkan di toilet sampai berjam-jam. Aduh, bahaya sih. Saking kayak kita tuh bisa di mana aja main gamenya nih, teman Pro 2. Orang tuh emang gak punya apa ya, gak ada batasan waktu dan tempat ya. Kecuali kamu memang punya kuota misalnya. Ya main game offline juga bisa sih sebenarnya. Tapi buat yang mungkin tumbuh besar sama yang namanya konsol game, ini gak bakalan bisa tergantikan lah ya. Apa ya, perasaan ketika bermain konsol game, teman Pro 2. Ya gak sih? Sampai gak tahu ganti itu stick konsol game itu diganti berapa kali. Saking barbar banget mainnya, teman Pro 2. Nah, ini ada kabar buat kamu pecinta game, khususnya juga konsol game salah satu brand ternama nih, teman Pro 2. Yaitu dari Sony ya, apalagi kalau bukan, sebut nama langsung aja, PlayStation. Nah, ini yang ngikutin mulai dari PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Dan kamu tahu gak sih, kalau salah satu yang paling disukain ketika main konsol game itu kan, kita bakal punya koleksi kayaknya, kayak kalau PlayStation ini seperti bentuk fisiknya ya.

permainan konsol game seperti Nintendo, kita punya kasetnya ya, kayak bentuk fisik gamenya gitu kan. Nah, ini nantinya per 2028 seluruh game baru dari PS ini gak bakal lagi dirilis dalam bentuk fisik loh, tahun per 2. Dan sebagai gantinya, game yang dijual di toko fisik itu hanya akan berisi kode digital untuk di-download. Lah. Jadi pengumuman ini datang beberapa hari setelah Rockstar mastiin kalau Grand Theft Auto 6 juga bakal hadir tanpa disk fisik. Jadi ini juga sekaligus merupakan pertanda kalau industri game itu emang kian berkembang ke arah distribusi digital. Nah, bukan cuma musik aja ya. Ya, secara digital yang semakin ini aja masif, tapi game juga udah mulai termasuk PlayStation 1 Pro 2. Jadi melalui unggahan di blog resminya, Sony ngejelasin nih kalau keputusan ini mereka ambil karena ternyata ya kebiasaan konsumen juga ya, dan juga industri hiburan secara umum udah semakin meninggalkan media fisik. Contohnya itu tadi, musik. Nah, menurut mereka permintaan terhadap game digital itu kian jauh melampaui penjualan versi fisiknya alias disknya. Sehingga transisi dari disk ke digital ini dianggap Sony merupakan langkah yang wajar karena ngikutin tren pasar kan. Karena kenapa dia bisa berubah tren pasarnya? Karena ada konsumennya di situ, mereka pengen yang digital gitu. Tapi ternyata teman pro 2, pengumuman ini juga menuai pro dan kontra dong. Contohnya para gamers yang udah cinta banget sama konsol game, khususnya untuk bentuk fisik ini ya. Tapi Sony sendiri juga ngasih tahu kalau sebenarnya perubahan ini hanya berlaku untuk game baru yang nantinya dirilis mulai Januari 2028. Nah, semua game yang udah dirilis atau meluncur sebelum tanggal atau sebelum tahun 2028 itu masih akan tersedia dalam format fisik seperti biasa. Takutnya nih orang bakal buru-buru dong. Hai, buruan deh per 2028 kayaknya enggak bakal ada lagi nih yang fisik, ya udah. Mereka bakal membelinya dan disimpan untuk jadi koleksi dong. Takutnya harganya pada naik enggak sih? Tapi semoga enggak ya, enggak bakal terpengaruh teman pro 2. Khususnya buat teman-teman yang emang dari dulu pecinta banget sama yang namanya konsol game, terus udah punya koleksinya luar biasa banget ya. Mulai dari zaman dia masih kecil sampai segede gini punya segala macam jenis game dalam bentuk fisik dari PlayStation. Tapi sayangnya per 2028 koleksinya bakalan terhenti sepertinya. Jadi dari tahun sekarang nih sampai 2028 saatnya untuk mulai mengkoleksi game fisik sepertinya ya.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Del Stari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun Tam, kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.
3: Pro 2 RRI Palembang.

Big Bang 2022, lagu yang sukses banget bikin VIP pada berderai air mata ya. Di tahun 2022 dan mereka lagi bersiap untuk persiapan tur dunianya. Yes, Still Life. Dan kembali lagi masih ngomongin seputar game sih. Buat kamu yang juga termasuk suka main konsol game Tuan Pro 2, tapi kali ini kita ngomong dengan versi yang berbeda, yang kayaknya udah sering banget dibawa ke mana-mana, yang gak bisa lepas juga sih dari lifestyle anak muda sekarang Tuan Pro 2. Dan terbukti emang ternyata peminatnya, pecintanya juga udah cukup banyak banget. Terbaru nih kabar dari CEO Xbox yang bilang kalau biaya gaming itu mahal ya. Nah, sebelumnya dia juga mengakui kalau harga Xbox Game Pass itu udah terlalu mahal bagi sebagian pemain. Dan dia juga menilai kalau biaya untuk menikmati video game secara keseluruhan itu juga sekarang semakin sulit dijangkau oleh pasar yang lebih luas gitu. Yang melalui memang internal yang ramai beredar di mana setelah dia ditunjuk sebagai CEO barunya Xbox, Sarma sendiri ngaku kalau Xbox Game Pass saat ini tuh udah terlalu mahal bagi sebagian pemain. Karena dia bilang Microsoft sendiri juga perlu nih menghadirkan value yang lebih baik dalam jangka pendek, sekaligus juga mengembangkan sistem Game Pass yang lebih fleksibel di masa depan. Dan dia juga mengangkat isu yang sama tentang semakin sulitnya membayangkan gimana konsumen umum ini bersedia atau mampu untuk mengeluarkan ribuan dolar sepanjang satu generasi konsol, mengingat harga perangkat keras, kemudian game AAA, sehingga layanan berlangganan yang terus meningkat. Nah, kemudian ini memicu diskusi mengenai meningkatnya biaya gaming dalam beberapa tahun terakhir. Dan Microsoft sendiri juga udah dua kali nih naikin harga Game Pass mereka dalam dua tahun terakhir. Sementara perusahaan lain seperti Sony, Nintendo, mereka juga udah mulai bereksperimen ya sama strategi untuk harga layanan dan produk mereka, Tuan Pro 2. Ya gitu deh, karena sekarang ya, yang dijual apa sih? Karena gini, banyak juga yang bilang bahwa sesuailah dengan harga produksinya, mungkin juga banyak yang udah mulai menggunakannya ya teman Pro 2. Jadi persaingan antara Xbox, kemudian juga Sony dengan produknya, Nintendo, ini di kalangan pecinta konsol game ya terus akan bersaing sih sebenarnya. Walaupun juga kalau kita ngomongin game digital ya, yang kayak harus menggunakan internet atau mungkin juga harus pakai password, ID dan lain sebagainya, itu juga masih punya peminatnya masing-masing sih. Tapi kalau kamu sendiri teman Pro 2, sebenarnya lebih menikmati game yang versi kayak gimana sih, yang secara fisik ya, kayak konsol game atau dari smartphone, atau mungkin dari PC game? Nah, PC gaming ini beda lagi ini pastinya.

Sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Mantra baik kau mau hara celah hati tuan berdua. Diingetin lagi sama postingan dari salah satu akun di Instagram yang ngingetin kalau hari ini 5 tahun yang lalu itu yang namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat mulai diberlakukan tuan berdua ya. Itu 5 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021. Tapi sebelum PPKM diberlakukan, itu sudah ada terlebih dahulu yang namanya PSBB, Tuan Pro 2. Ya. Jadi kita flashback lagi ke 5-6 tahun yang lalu, masa-masa terberat yang dialami, dirasain oleh banyak orang yang katanya kalau disuruh balik ke tahun tertentu, banyak yang pengen balik ke tahun 2020, 2019 saat mereka masih bersama dengan orang-orang yang disayang gitu ya. Karena setelah COVID-19 itu banyak yang kehilangan orang-orang tercintanya Tuan Pro 2. Dan juga banyak yang mengalami kejatuhan ya. Bayangin aja yang biasanya dagang mesti ditutup ya, berjualan beralih secara online, kegiatan semua beralih secara online ya. Udah pokoknya itu banyak banget yang berat banget ya dilewatin di tahun 2020, 2021 teman berdua. Dan kamu yang masih bisa bertahan sampai sekarang, bahkan mungkin udah bangkit ya sampai berlari. Wah, flashback lagi ke masa-masa saat itu dijamin kamu akan merasa bahwa wah ternyata udah bisa dilewatin ya Tuan Pro 2. Nah, kita tinggalin dulu deh dukanya. Sekarang yang funnya dulu deh Tuan Pro 2. Baru semalam aku tuh lihat ada postingan juga nih di Threads ya. Pokoknya random banget dia tuh bilang bahwa ketika buka-buka galeri ponsel dia, terus dia ngelihat ada postingan di tahun 2020 ketika pada waktu itu kan kita kan kalau kemana-mana tuh harus ini ya, bermasker kan. Wajib banget tuh yang namanya masker, wajib deh pokoknya. Selain kita tuh kalau masuk ke satu tempat itu harus ada cek suhu tubuh ya, bermasker, cuci tangan. Nah, salah satunya kalau ngomongin masker di sini, dia tuh sampai bilang gini, coba deh spill masker terandom yang pernah kamu punya pas tahun-tahun COVID kemarin gitu. Bermunculan lah ini orang-orang random dengan segala macam masker mereka. Dan aku juga mulai sadar sih kayak, wah iya ya. Sampai sebegitunya kita tuh dengan beragam masker tahun 2022. Jadi awal-awalnya karena masker medis tuh emang susah banget buat didapet ya, banyak orang yang kemudian beralih pakai masker kain kan. Selain masker kain tuh ada satu lagi aku lupa tuh bahannya. Dan berbagai macam sampai kayak kita pakai baju tuh pakai baju yang mirip seragam sama maskernya. Sampai ada produk kayak hijab yang senada sama maskernya. Belum lagi ada masker karakter, tahu gak yang kayak di luar di gambar maskernya tuh ada orang melet, ada orang ngakak, ketawa gitu, giginya terpampang. Dan masih banyak lagi sih teman Pro 2 yang kalau diingat-ingat lagi, wah selucu itu juga ya ternyata ya jenis-jenis masker pada saat itu teman Pro 2. Karena mau gak mau kita pasti butuh banget kan pada waktu itu buat nyari. Sedangkan harga masker juga pada saat itu terbilang ya cukup mahal lah teman Pro 2 ya. Dan cukup langka juga. Jadi salah satu caranya ya dengan menggunakan masker kain. Sama aduh ingetin aku lagi deh satunya lagi tuh jenis bahan apa gitu yang ternyata tuh sebenarnya kurang dianjurkan katanya. Nah itu salah satu yang aku baca di Threads kemarin sih, yang terus pas dibawa flashback lagi ya. Cukup random juga ternyata yang punya beragam masker yang masih disimpan ternyata sampai sekarang, yang kayaknya dia gak bakalan pede deh kalau mau keluar rumah sekarang pakai masker karakter itu ya. Pun sekarang orang juga masih pakai masker kok teman berdua, apalagi di tengah cuaca seperti saat ini ya. Kita udah mulai masuk musim kemarau. Dianjurin banget sih kalau kamu keluar rumah tuh pakai masker, karena ya jangan sampai kamu terpapar debu ya di jalan, belum lagi ketika daya tahan tubuh menurun karena cuaca di Kota Palembang akhir-akhir ini yang juga kayak berkabut, kemudian juga panas terik banget, sehingga kondisi kesehatan kamu juga bisa kamu jaga lah ya, salah satunya dengan pakai masker. Jangan lupa juga jaga daya tahan tubuh ya, apalagi yang masih menikmati masa liburannya di pertengahan
bulan ini kan baru masuk sekolah lagi tuh. Jangan sampai liburan kamu sia-sia.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Pernahkah kolaborasi bareng sama Nyoman Paul? Tempat ini teman berdua. Kamu punya satu tempat yang bikin kamu merasa nyaman. Mungkin itu adalah rumah ya, yang bikin kamu pengen balik lagi. Ketika kamu pergi, kamu akan merasa rindu. Ketika dia gak ada, ya kamu akan merasa kehilangan. Rumah bukan dalam bentuk sebuah bangunan, tapi satu tempat yang bikin kamu merasa menjadi tempat untuk kamu pulang ya. Semoga kita semuanya punya rumah ya, teman bro dua. Semoga. Jadi jangan bilang kalau misalnya beli rumah yuk, aku udah punya rumah kok.

Lagian aku juga rumah mahal banget nih. Mendingan ini aja gak sih, jalan-jalan nonton konser keliling dunia. Itu banyak orang sekarang yang kayak merasa bahwa apa ya, salah satu cara untuk bisa membahagiakan diri mereka sendiri di tengah ya gejolak yang ada saat ini lah ya teman pro 2. Gak usah di spesifik atau kita bahas terlalu dalam banget, tapi yang pastinya katanya buat menghindari stres, orang itu pergi jalan-jalan, nonton konser gitu ya. Tapi abis itu nanti balik lagi kerja nyari duit buat ngilangin stres. Stresnya udah ngabisin duit buat ngilangin stres, abis itu kerja lagi, stres lagi, jalan-jalan lagi buat ngilangin stres, gitu aja terus. Ya, kalau ternyata kamu ngerasa bahwa kamu juga termasuk orang yang lagi stres sekarang, bisa jadi kamu adalah orang yang jarang dipeluk, bukan cuma jarang jalan-jalan ya. Waduh, tos dulu kita. Jadi ternyata teman pro 2 sering ngerasa apa ya, mudah stres, mood berantakan, atau juga badan jadi ngerasa kok gampang banget ngedrop gitu ya. Nah, ini ada hubungannya sama hal yang simple. Jarang dipeluk teman pro 2. Menurut jurnal Psychoneuron Dendrochronology ya, pelukan itu ternyata bisa ngebantu buat nurunin hormon kortisol alias si biang kerok yang bikin kamu jadi stres, ya, hormon stres. Nah, tubuh itu kan emang punya cara alami ya buat bikin kita jadi ngerasa lebih tenang. Salah satunya lewat sentuhan hangat dari orang yang terpercaya. Dan ketika pelukan semakin jarang terjadi, tubuh juga akan jadi kehilangan salah satu chargernya buat nenangin sistem saraf itu tadi. Nah, akibatnya rasa cemas itu bakal lebih gampang muncul, emosi juga jadi lebih susah buat dikontrol, bahkan daya tahan tubuh juga ikut menurun kalau stres itu berlangsung lama gitu. Ya emang sih, pelukan itu bukan obat buat semua masalah ya teman pro 2. Jadi ya gak mutlak juga gitu, aku butuh pelukan, aku butuh pelukan, awas kena gampar. Jadi jangan lupa tetap rutin olahraga ya, bukan cuma olahraga jempol sama ngunyah aja, tapi tidur yang cukup, pola hidup sehat biar badan sama pikiran tetap fit juga teman pro 2 ya. Kalau sekarang sih lagi gak pengen dipeluk orang ya, pengennya tuh dipeluk oleh kekayaan, sepakat gak?

0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

out of my head dari Kalibana sama Jun Mayer 92. Saking kamu mungkin tergila-gilanya sama seseorang, kemanapun kamu pergi ya, akan selalu terbayang-bayang sama wajahnya. Saking tergila-gilanya teman Pro 2, bahkan kamu sampai hafal wangi parfumnya ya. Yang percaya gak percaya nih teman Pro 2, ternyata dari sebuah aroma, sebuah wewangian itu emang beneran sih bisa mengingatkan kamu sama seseorang. Makanya bisa rusak move on ya sebelanga gara-gara wangi parfum setetes aja. Aduh udah move on nih sebenarnya, tiba-tiba aja kayak ngerasa dia tuh ada di sekitar sini gitu. Aku ngerasa kayak lagi ada di samping dia ya. Kenapa? Karena nyium wangi parfumnya dia. Padahal orangnya tuh gak ada gitu. Tapi gara-gara nyium wangi yang sama, akhirnya mengingatkan kamu kembali kepada seseorang, teman Pro 2. Tuh, aduh parah sih kalau hidung kamu tuh terlalu peka banget ya, teman Pro 2. Tiba-tiba aja misalnya lagi makan satu tempat, di tengah keramaian ada orang pakai wangi parfum yang akhirnya bikin kamu tiba-tiba, loh ini anak orang kenapa tiba-tiba nangis? Ya tiba-tiba langsung keinget dia lagi. Loh dia kan gak ada di sini. Iya ini wangi parfumnya. Ya ampun, ternyata emang wangi itu punya kekuatan magis untuk memutar waktu juga teman Pro 2. Karena ini nih, ini gara-gara otak kamu nih. Kenapa? Ini namanya Prose Effect. Jadi dari semua indera yang kita punya, indera penciuman itu punya jalur VIP tanpa hambatan di otak ya. Indra penciuman punya jalur VIP nih. Dan ini terjadi ketika kamu tuh nyium aroma ya, wangi nih, wangi parfum nih misalnya. Sinyalnya tuh langsung bakal ketembak ke amigdala. Jadi amigdala ini kan pusat emosi ya, dan juga hipokampus, pusat memori. Nah, karena saraf penciuman kita ini tetanggaan deket banget sama pusat memori ini, makanya wangi parfum itu bisa membangunkan kenangan lama, teman Pro 2. Dan menariknya, efek ini kerjanya tuh dua arah gitu loh. Jadi bukan cuma wangi lama yang bisa memanggil memori, tapi kita juga bisa mengunci memori baru lewat wangi parfum yang kita pakai sekarang gitu ya. Nah, ini jadi alasan kenapa aroma tertentu itu bisa bikin orang yang tiba-tiba dia akan merasa percaya diri ya, atau bahkan mungkin tiba-tiba akan ngerasa relax gitu. Karena otak kita itu pintar banget untuk mengaitkan aroma dengan suasana hati. Jadi begitu kamu mencium wangi yang familiar dengan momen bahagia ya, hormon stres kamu itu bakal langsung drop seketika ya, minder deh langsung tuh hormon kortisolnya. Jadi sebotol parfum itu sebenarnya adalah bisa dibilang mesin waktu pribadi yang bisa bikin kamu mendapatkan ketenangan dengan cara cepat untuk mengingat kenangan juga lewat satu semprotan tahun Pro 2. Tuh. Ini mungkin juga ada hubungannya ya sama orang yang katanya tuh suka banget nyium bau buku, bau kertas, bau buku baru. Aku suka banget cium bau buku baru, duit baru apalagi ya. Wah, itu enggak paling enggak bisa didebat sih.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

RRI paling baik, teman terbaik kamu. Yofi Kim bareng sama Neida ngebawain lagu yang dulu populer banget, teman Pro 2. Kini. Dan kini kita udah masuk di bulan Juli, teman Pro 2, pecinta film pasti udah enggak sabar ya, karena beberapa film favorit kamu yang bakalan tayang mungkin bulan Juli ini. Apalagi khususnya buat yang pengen ngajakin ponakannya kali. Kenapa dibilang ponakan? Karena ini kan musim liburan nih, teman Pro 2. Dan pasaran sinema juga ngebaca banget kalau animo orang buat nonton film itu juga gak bakalan jauh-jauh dari film anak-anak atau yang bisa ditonton lah sama anak-anak, karena ya musim liburan kan gitu. Jadi bukan cuma playground atau tempat tempat hiburan kayak tempat apa sih aku mau bilang, waterpark. Itu aja yang promo diskon karena nyari pasarannya ya, karena anak libur sekolah. Film juga, teman Pro 2 ya. Nah, yang bakalan tayang di bulan Juli ini salah satunya adalah Moana. Moana, hey. Ingat gak sih kalau film animasinya? Sebenarnya gak jauh-jauh juga ya ekspektasi ketika nonton film live actionnya Moana ya, sama animasinya. Yang gak bakalan terpatahkan imajinasi kamu di sini adalah pemeran Maui, karena pengisi suaranya juga adalah The Rock ya. Jadi dalam live actionnya juga masih tetap diisi sama The Rock. Jadi Moana sama Maui untuk versi live actionnya ini sendiri, mereka bakal berlayar ya, melampaui Pulau Motunui dan melampauinya ya. Jadi mereka akan mengembalikan kemakmuran rakyatnya. Jadi ini tayangnya kurang lebih 5 hari lagi, alias tanggal 8 Juli, teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu sendiri termasuk yang udah jatuh cinta banget ya sama Moana sejak Moana yang pertama. Aduh, Moana yang pertama mah sampai aku hafal lagi semua ininya, semua nyanyian di dalamnya ya. Mulai dari yang si Raja Kepiting apa Kerang itu, yang dia tuh punya harta banyak banget di dasar laut sana. Belum lagi si Maui-nya dan masih banyak lagi, Tuan Pro 2. Nanti bakal seperti apa sih filmnya? Kamu mungkin sebelum nonton ke bioskop bisa lihat juga sih trailernya sendiri juga udah rilis kan, promo teasernya lumayan ke-spill tipis-tipis lah. Oh, seperti ini untuk versi live action dari Moana dan juga Maui. Selain itu, kalau ngomongin film yang bisa ditonton sama anak-anak, ini ada

Fofo. Ini adalah film tentang seorang pengumpul rongsokan yang harus memilih melunasi biaya haji ibunya atau menyelamatkan alien mengubah hidupnya. Nah, ini ada imajinasinya juga nih, alien. Mungkin kamu bakal teringat sama salah satu film India yang diperankan sama si Hrithik Roshan kalau enggak salah sih tahun 2002 ya. Terus selain itu juga ada yang paling ditunggu banget sama pecinta dari semesta Spider-Man. Jadi nanti di akhir Juli ada Spider-Man Brand New Day tahun 2002. Apalagi si Lionel Messi ini sempat ke-spill tipis-tipis lah ya di promo filmnya. Dan Spider-Man Brand New Day ini sendiri, si Peter Parker ini dia emang lagi berusaha untuk membangun kembali hidupnya sebagai Spider-Man sambil menghadapi ancaman baru yang menguji identitasnya dan pengorbanannya. Mana dia ngelihat Mary Jane udah punya pacar baru lagi. Bakalan seru sih tahun 2002 ya. Dan masih lagi banyak film lain yang tayang di bulan ini, mulai dari horor, terus juga ada film kolosal yang patut ditunggu juga sih tahun 2002. Ini banyak juga sih film horor yang bakalan tayang tahun ini. Jadi bulan Juli. So, kamu bisa cek sendiri deh kira-kira mau nonton bioskop mana untuk hari jam tayangnya buat nentuin kapan sih bakalan nontonnya teman berdua. Siapa tahu besok pas banget bertepatan dengan weekend.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Britney Spears teman bro 2 Baby One More Time. Ini lagi marah kan artis-artis 2000-an yang kembali eksis dan bersemangat. Bukan cuma ngerilis single atau bahkan album seperti Madonna bulan Juli ini kan dia ngerilis album nih. Tapi juga mereka bersemangat banget untuk menggelar konser. Apakah Britney Spears ini gak ada rencana gitu buat ngegelar konser ya ke Indonesia? Dijamin tiketnya sih bakal ludes. Sampai dia bilang kayak gini. Aku kemarin sempat baca di satu akun musik ya, dia bilang musisi-musisi mancanegara yang berjaya pada zamannya ya, kayak di tahun 90-an, 2000-an awal, itu ketika mereka lagi di atas banget, lagi sukses banget, masih muda, jarang banget ya, bahkan sedikit yang mau konser di Indonesia. Tapi nanti 10-20 tahun kemudian gitu, baru deh mereka tuh bakal ngegelar konser di Indonesia ketika mereka udah gak se-hits dulu katanya ya. Karena apa? Karena katanya mereka tuh masih punya penggemar yang solid banget gitu, kayak di negara-negara Asia Tenggara khususnya, salah satunya Indonesia. Aduh, gak tahu deh ini bener atau enggak, tapi terbukti teman pro 2 beberapa band yang udah ya ibaratnya tuh udah bukan usia yang muda lagi lah ya, kepala 4, kepala 5, itu kalau pas ngejual tiket konser mereka ke Indonesia itu sold out tuh. Jangankan yang sampai ke dari sebelah barat bumi, yang deket-deket sini aja deh, dari Taiwan kayak F4 itu aja laku banget kan Lone Pro 2. Mungkin gini, pas masa mudanya mereka kan kita nggak bisa nonton, ya udah kapan lagi gitu kan, sebelum mereka bubar, sebelum mereka mungkin pindah dunia juga, jadi ya udah sekalinya mereka datang konser ke Indonesia nonton aja deh. Dan ya nanti bakalan konser ini ada Guns N' Roses, itu juga yang paling ditunggu banget sih teman Pro 2. Kalau ngomongin band yang satu ini, wah kali ini juga patut diacungi jempol ya. Kesulitan mereka teman Pro 2 adalah The Script. Kalau kamu masih ingat lagu-lagunya, aku yakin salah satu yang paling kamu ingat itu adalah The Man Who Can Be Moved. Tapi kalau yang satu ini, yang bakal aku puterin spesial buat kamu malam hari ini adalah lagu yang nyeritain kamu banget. Kamu yang kuat, kamu yang hebat, kamu yang gak pernah putus asa, teman Pro 2 selalu memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Yap. Semuanya tertuang sama lagu yang judulnya adalah Superheroes. Jadi Superheroes ini adalah lagu yang nunjukin bahwa hidup itu emang gak selalu mudah teman Pro 2. Dan kalau kamu juga ngerasa seperti itu, tapi kamu masuk dalam orang-orang yang pernah jatuh, terluka, kehilangan, tapi memilih buat bangkit dan melanjutkan hidup, lagu ini kamu banget ya. Karena dari awal liriknya sampai di akhir lagu ini menggambarkan banget perjuangan banyak orang yang setiap hari kayak berusaha gimana menghadapi kerasnya kehidupan, dan bahkan dalam keterbatasan atau mungkin diremehkan, berkali-kali gagal dan bahkan hampir kehilangan harapan, tapi walaupun begitu tetap memilih untuk bertahan dan terus melangkah ya. Dan ada satu pesan utama yang tersirat dalam lagu ini, bahwa setiap kesulitan itu bisa ngebentuk seseorang menjadi lebih kuat, teman Pro 2. Mungkin sekarang pas kita lagi jatuh-jatuhnya, lagi sulit-sulitnya, kita bakal bilang alah, bacot doang gitu ya. Tapi ketika nanti kamu udah berhasil ngelewatinnya, kamu bakal langsung ngerasa bahwa yap, bener banget, itu bikin kamu jadi lebih kuat, teman Pro 2. Karena pengalaman pahit itu gak mudah dilupain, tapi seringkali dari situlah kita belajar jadi pribadi yang lebih tegar, lebih menghargai kehidupan, dan memahami perjuangan, bukan hanya perjuangan kamu, bahkan mungkin juga perjuangan orang lain.

0: ini toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Hari Perdua FM Palembang, teman terbaik kamu, Jenny dari albumnya Ruby Soul City teman Perdua. Kalau ngelihat konten di media sosial yang udah menampakkan kayak POV orang tuh lagi jalan-jalan di setiap sudut kota yang ada di Seoul tuh kayak aduh enak banget ya kalau bisa menikmati jalan kaki gitu teman Perdua. Entah ngelihat city light-nya sambil jalan kaki, nikmati pemandangan sekitar yang mana mungkin banyak orang tuh gini loh, selain emang dapat olahraganya, jalan itu juga biarkan pikiran kita mengembara dan serahkan kepada kaki kita membawa kemana kita melangkah gitu ya. Bukan di mana arah kendaraan ini membawa kita, tapi kaki. Banyak orang yang pengen juga ternyata sebenarnya pergi ke tempat-tempat, kenapa mereka tuh kadang ada yang mencintai sebuah kota karena gini, bukan karena apa kemegahannya, tapi apa yang gak ada di kota tersebut, di kota tempat dia tinggal. Salah satunya kita bandingin sama Palembang, kemarin aku sempat lihat juga dia bilang kayak gini, bayangin kalau kayak di Palembang itu semua jalan itu aman dan nyaman untuk pejalan kaki. Aku yakin banget bakalan banyak warga Palembang yang lebih memilih untuk jalan kaki. Yakin deh teman Perdua, walaupun panas berdengkang ya. Kan ada payung, kan ada sunscreen. Karena semakin banyak orang kan yang sadar juga tuh sama yang namanya kesehatan, terus juga lebih hemat kan ketika nanti pengen hemat bahan bakar minyak. Mendingan kita jalan kaki aja deh, apalagi kalau cuma sekitar ya 1-5 km masih bisa lah ya. Masih bisa keringetan maksudnya. Nah, jadi ketika ngebandingin apa yang ada di satu kota dan gak ada di kota tempat dia tinggal, nah salah satunya ya kalau kita bandingin itu adalah tempat yang aman, apa ya, fasilitas yang aman dan nyaman untuk pejalan kaki ya teman Perdua. Oke, misalnya dibilang ini kan jalan sini kan ada trotoar, jalan di sini ada trotoar, aman gak nih buat pejalan kaki? Misalnya dalam halnya perempuan, nah gitu kan, baru jalan kaki berapa meter aja udah kena catcalling, ya belum lagi kalau kena colek. Nah itu yang dipertanyakan juga yang bikin jadinya nggak nyaman kalau buat jalan kaki. Ya semoga sih teman Perdua ya, satu saat kamu, aku, kita semua bisa mendapatkan tempat yang nyaman deh. Mau pergi kemana-mana gak ragu buat jalan kaki aja deh gitu ya teman Perdua. Karena apa? Udah tersedia fasilitas yang aman dan nyaman buat jalan kaki. Ya udah sekarang jalan-jalan dulu pikirannya kali ya. Asal jangan jalan-jalan di pikiran kamu, di kepala kamu sendiri, malah bikin kamu jadi susah buat tidur. That's when I nearly said it, but then said forget it and froze.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

suaranya kamu di Prodio FM Palembang, teman terbaik kamu, Keljo. Jangan katakan cinta, teman Prodio. Jangan katakan cinta kepada orang lain, berharap kamu bakal dicintai dengan sepenuh hati. Kalau kamu sendiri juga gak cinta sama diri sendiri. Emang yang paling susah tuh buat mengerti diri sendiri ya. Bahkan proses paling panjang dalam hidup kita sendiri itu adalah gimana ada kita bisa menerima diri kita sendiri. Proses untuk menerima diri sendiri, teman Pro 2, itu gak mudah loh. Karena musuh terbesar itu bukanlah orang lain untuk menerima diri sendiri, tapi diri kita yang selalu kadang merasa kayak it's not enough. Jadi kayak ini gak cukup, ini masih kurang. Bahkan mungkin kita suka marah sama kelemahan kita sendiri. Kamu, aku, kita mungkin juga pernah nih menyesali masa lalu. Bahkan sering hidup di kata di kalimat andai aja, ya, andai aja gitu. Dan seolah-olah jalan hidup ini bisa diulang, teman Pro 2, karena kita gak bisa menerima kita yang sekarang gitu ya. Hati kita capek, pikiran kita penuh, karena kita sibuk buat ngejar versi diri yang sempurna. Padahal yang kita butuhin tuh not just being perfect, tapi permission to be human, teman Pro 2. Dan pada akhirnya dalam segala aspek kehidupan ini, penerimaan itu adalah jawabannya. Ketika kita bisa menerima masa lalu kita, kita ketika kita menerima kelemahan kita, ketika kita menerima segala hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, dan pada titik itu secara tidak langsung kita tuh sedang tumbuh untuk menjadi lebih baik dari versi kita sebelumnya, teman Pro 2. Akui kalau memang kamu ngerasa kamu salah ya. Kalau aku gak ngerasa gimana? Maafin diri kamu sendiri, teman Pro 2, dan hidup jadi lebih baik. Jadi intinya ketika dunia ini tidak berjalan dengan semestinya, janganlah berpatokan orang-orang dengan orang lain, teman Pro 2 ya. Ketika kamu capek, mampu bertahan, semangat, bahkan ngambil keputusan, diri kamu sendirilah yang bisa mengendalikan semuanya ya. Mungkin kamu bisa berpatokan sama orang lain, tapi kamu gak harus memaksakan diri untuk betul-betul persis dengan orang lain. Segala rezeki perjuangan itu ada di tangan kita sendiri. Jadi tetap semangat, jangan berpikiran kalau kamu gak mampu. Kamu mampu kok, dan bisa mengikhlaskan diri kamu seluas samudra, berdoa supaya kamu akan berhasil. Kamu gak sendiri, tapi ingat, kamu harus bisa berjalan sendirian, teman Pro 2. Saatnya buat Selvin pamit malam hari ini. Besok kita bakal balik lagi nemenin kamu start dari jam 5 pagi. Dan setelah ini bakal ada lagu-lagu asik nemenin teman Pro 2 sampai di waktunya kita mengakhiri acara siaran untuk malam hari ini. Dari kawasan Jalan Raya nomor 2, kilometer 4 Palembang, Selvin pamit. Selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Kalau yang ini bukan suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2, RRI Palembang.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2, FM 91,6 MHz, kembali mengudara, menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insya Allah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI di Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita, kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu i'maduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu i'maduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati shalah. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara salat. Jika salatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika solatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, solat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan hubungan kita, habul minallah kita, serta habul minannas kita. Yumkin ila walan syukran kasyuran barakallahu li walakum. Maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Sanyenpo Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal. Menurutnya tarif internet saat ini masih berada di atas standar yang ditetapkan International Telecommunication Union atau juga ITU. Nezar mengatakan internet yang lebih terjangkau dapat memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, dan berbagai layanan digital. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan peran Dewan Pengarah BGN. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan para ahli gizi dan dokter anak. Nanik menjelaskan Dewan Pengarah nantinya akan diisi oleh 7 orang yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tumbuh kembang anak. 5 diantaranya diperkirakan berasal dari kalangan pakar gizi. Optimalisasi ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau juga MBG. Jason Momoa dipastikan mundur dari film adaptasi video game Helldivers yang diproduksi oleh Sony Pictures dan PlayStation Production. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai alasan dibalik keputusannya tersebut. Dan film yang disutradarai oleh Justin Lin ini dijadwalkan tayang pada 10 November 2027. Saat ini Sony juga tengah mencari aktor baru untuk mengisi posisi pemeran utama. Dan meski batal membintangi film tersebut, Jason Momoa masih disibukkan dengan sejumlah proyek lain. Di antaranya Street Fighter dan Part 3 hingga sequel film Minecraft. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali. Selamat pagi.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu. Ya, selain soal basic Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Bareng sama Erina Zali pagi hari ini, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Produa RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pagi banget aku nyapain kamu ya. Padahal kemarin siang baru aja nyapain kamu. Pagi ini udah nyapain lagi. And yes, pastinya pagi hari ini aku bakal update teman Pro 2. Nanti bakal ada info perakhiran cuaca yang bakal aku update ke kamu untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Terus kita nanti juga bakal ada update dari beberapa informasi dunia entertain ya. Dan jangan lupa kamu juga bisa request lagu favorit kamu. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 atau Instagram kita di @pro2rri Palembang.

0: Pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjem nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kalau pagi-pagi itu di hari Sabtu nggak Abdul nggak sih kalau nggak makan, nggak makan lagi sarapan ya. Kalau nggak sarapan di luar teman Pro 2, karena kan Palembang banyak banget ya tempat-tempat sarapan sekarang yang buka dan menyajikan makanan-makanan yang enak banget. Salah satunya kemarin temanku coba ada bubur teman Pro 2 di Simpang Skip ya. Itu tuh kayak bubur Bandung gitu dan dia cuma 10.000 per porsi. Tapi banyak banget isinya, gede banget ya teman Pro 2. Bahkan sate-sateannya juga lengkap ya kalau misalnya kamu kesana pagi-pagi. So, kayaknya kalau kamu misalnya mau cari rekomendasi apa sarapan pagi hari ini, kayaknya bubur boleh deh ya, bubur.

0: setuju banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pago dia anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
0: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
0: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme, ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
0: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.
2: Teman terbaik.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.